0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia." Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Wah lah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang.

0: bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak paham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan, berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya, karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah, hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

Pendengar, sesungguhnya setiap kejadian tidaklah ada yang kebetulan. Segala yang kecil dan besar yang terjadi tak luput dari kehendak-Nya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum atau seorang hamba, maka akan diberinya tarbiyah-tarbiyah pembelajaran darinya. Allah sucikan dia. Allah dekatkan pada majelis ilmu. Allah bukakan kepahaman-kepahaman untuk semakin dekat dan mengenal-Nya. Dan Allah ingatkan terus untuk beribadah serta beramal solih dengan cara yang Dia kehendaki. Maka bersabarlah, karena dengan ujian-ujian itu Allah hendak menabungkan banyak sekali pahala. Dan janganlah engkau menjauh dari majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla bila menyenangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya, dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang meniru atau menyerupai mereka, dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis atau lemah, ia diuji sesuai dengan itu atau ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai dengan itu. Seorang diuji terus-menerus sehingga ia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji atau dicoba dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lainnya, seorang hamba ketika Allah menghendaki suatu derajat di surga, ketika ia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencobanya agar ia mencapai derajat itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah, sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api atau pembakaran. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan. Ada juga yang kurang dari itu atau mutunya, dan itulah yang selalu ragu. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itu yang memang ditimpa fitnah atau musibah. Hadis riwayat Tabrani. Bersabarlah sahabat yang dicintai Allah. Bukankah keimanan membutuhkan ujian sampai terlihat benar-benar keasliannya? Maka bersabarlah. Sesungguhnya engkau sedang dalam pilihannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
3: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustadz Wahyu Dwi Prasetyo LC dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karanganyar, yang disampaikan dalam acara kajian Semanggi Semangat Ahad Pagi di Masjid Jami MUI Semanggi Surakarta pada tanggal 1 Desember 2019. Acara ini terselenggara atas kerjasama Panitia Kajian Semanggi Semangat Ahad Pagi dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأنزل على عباده الكتاب تبيانا لكل شيء وصلاة الله وسلامه على حبيبه المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah pengajian Ahad Pagi, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini, bagi yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, diberikan kemudahan untuk menjalankan salah satu dari kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semuanya sebagai bagian dari hamba-hambanya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian bisa dilanjutkan dengan majlis duduk di salah satu raudhah min raudhatil jannah, jadi duduk di salah satu dari taman-taman surga yang Rasulullah SAW sebutkan. Barang siapa yang dia duduk di dalam majlis, kemudian dalam majlis tersebut disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disebutkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat bersolawat memohonkan ampun kepada setiap yang bermajlis tersebut kepada Allah, bahkan sampai binatang-binatang yang lain, semut, kemudian ikan-ikan yang berada di lautan, semuanya memohonkan ampun kepada setiap yang bermajlis ataupun duduk di majlis-majlis ilmu. Dan alhamdulillah itu tentunya adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang wajib bagi kita semuanya untuk selalu kita syukuri. Karena siapa yang bisa menjamin kita ini pada waktu-waktu yang akan datang bisa untuk terus melazimi, bisa istiqomah untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Enggak ada. Tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya sendiri, dia bisa, saya pasti dan saya yakin saya akan tetap bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Nah, karena memang tidak ada yang tahu ke depannya itu seperti apa. Maka disitulah perlunya dan pentingnya bagi kita semuanya itu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur ini tadi sebagaimana Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang dia bersyukur, maka insya Allah akan ditambah. Jadi nikmatnya ditambah oleh Allah. Kalau sekarang mungkin satu minggu satu kali bisa menghadiri majelis, sudah istiqomah rutin dengan bersyukur kepada Allah, maka bisa bertambah mungkin satu minggu jadi dua kali, bersyukur lagi satu minggu jadi tiga kali dan seterusnya. Nah, jadi semuanya memang ini semuanya atas dasar dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas dasar dari karena kita sendiri. Tapi semuanya adalah dari taufik. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, memberikan taufik kepada kita, kemudian kita mudah untuk jalan, berjalan ke masjid karena banyak sekali ternyata dari kalangan kaum muslimin sendiri yang berat untuk datang ke masjid, sholat berjamaah itu berat, apalagi mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, kita dimudahkan oleh Allah itu pada hakikatnya kembali kepada taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dimudahkan, diringankan hati kita untuk menghadiri majelis. Ketika kemudian ada majelis taklim, kita bisa menghadiri. Sholat berjamaah, kita bisa menghadiri sholat berjamaah. Semuanya itu kembali kepada Tuhan, bukan atas dasar karena memang kita ingin cuman sekedar itu tok, bukan. Karena tidaklah setiap hamba yang kemudian dia menjadikan setiap amalannya itu pokoknya dikaitkan dengan dirinya sendiri, itu bisa jadi malah justru terjerumus ke dalam perangkap-perangkap setan. Karena dengan kemudian dia merasa bahwa saya bisa, alhamdulillah saya pokoknya saya itu bisa menghadiri setiap majelis, kemudian ada sifat rasa ujub dalam diri. Padahal sifat ujub ini berbahaya. Karena kalau sifat ujub itu sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka ini akan membakar amalan-amalan tersebut. Jadi amalan-amalan yang sudah diusahakan selama bertahun-tahun, banyak, kita mengira bahwa amalan kita itu banyak, ternyata setelah kita menghadap Allah kosong, gak ada sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara kita merasa ujub dengan amalan kita. Oh, saya sudah setiap hari berangkat ke masjid, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan, majelis taklim tidak pernah ketinggalan. Kemudian kita membandingkan diri kita dengan saudara kita yang lainnya. Fulan itu jarang ke masjid, fulan itu dia jarang menghadiri majelis taklim, saya lebih sering daripada dia. Akhirnya kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, kita masuk dalam perangkap setan. Iblis itu dulu terjatuh seperti itu. Iblis itu disebutkan oleh para mufassirin zaman dahulu termasuk yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah sampai ratusan tahun. Kemudian karena sudah beribadah lama, merasa diberikan ilmu oleh Allah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari tanah, kemudian beliau Nabi Adam ini sudah menjadi seorang manusia yang sempurna, kemudian iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam tersebut. Tapi karena ada sifat tadi, sifat sombong, kemudian ada sifat dalam dirinya itu merasa lebih baik. Masa saya suruh sujud kepada Nabi Adam? Ini kan orang baru, baru diciptakan, baru jadi, amalannya juga belum pernah kelihatan. Saya kan sudah beramal lama, bertahun-tahun. Bahkan di dalam sebuah, kalau dalam Isra'iliyat ya, walaupun Isra'iliyat itu kalau dalam tafsir diperselisihkan oleh para ulama, apakah kemudian bisa disebutkan dalam tafsir atau tidak, tapi dalam riwayat tersebut disebutkan, iblis ini kan diberikan keutamaan oleh Allah untuk memimpin pasukan langit sampai ratusan ribu, bahkan lebih. Jadi pengikutnya itu sudah banyak. Pengikutnya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak, kemudian amalannya itu, ilmunya juga sudah banyak, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada orang baru. Baru hadir, baru muncul, diciptakan dari tanah lagi. Jadi iblis diciptakan dari api, tentunya merasa lebih baik, ini diciptakan dari tanah, tapi karena gara-gara itu tadi, akhirnya kemudian tidak mau. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang dengan penolakan perintah tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dari sejak waktu itu sampai hari kiamat. Maka sekarang kadang kita dalam belajar ataupun kemudian dalam mengerjakan amal-amal soleh itu, jangan sampai kemudian kita terperdaya oleh setan. Dengan kemudian kita terperdaya tadi, bisa menjatuhkan kita ke dalam perangkap, akhirnya amalan kita semuanya habis. Tapi kalau kemudian kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa kita sholat berjamaah, kita hadir dalam majelis itu semuanya adalah karena taufik, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bakal merasa bahwa kita itu orang yang tinggi. Kita akan merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tidak ada bedanya antara kita kemudian dengan orang lain. Kenapa? Karena ya kita dimudahkan itu karena Allah memudahkan bagi kita. Nikmat yang diberikan kepada kita. Sama seperti orang mungkin diberikan harta, kemudian ada orang lain mungkin diberikan harta yang lebih sedikit ataupun lebih banyak. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat. Bukan berarti kemudian ketika kita menjadikan ataupun menanamkan dalam diri kita bahwa setiap amalan ibadah itu nikmat, kemudian kita berpasrah diri. Maknanya kita tidak mau membuat sebuah perencanaan, pokoknya kita berusaha untuk beribadah, bukan. Tetap kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, dengan berusaha semaksimal mungkin, kemudian setelahnya kita bertawakal kepada Allah. Kita berusaha ke masjid semaksimal mungkin, berusaha menghadiri majelis-majelis taklim semaksimal mungkin. Nah, berkaitan dengan hasilnya terkembalikan kepada Allah. Karena berapa banyak orang yang berusaha pengen hadir dalam majelis taklim tapi belum bisa. Orang pengen sholat di masjid berjamaah tapi belum bisa. Sebabnya sih ataupun penghalangnya macam-macam. Ada orang yang sudah tobat, kemudian pengen sekali ke masjid. Tapi kalau ke masjid malu. Takut kalau semua entar sampai di masjid itu kadang kita ya mungkin bercanda tapi bercandanya itu kurang pas. Biasanya enggak pernah kelihatan ke masjid, kemudian ketika ke masjid kita sebutkan, wah tumben, kok tumben ke masjid. Nah ini kan dengan pertanyaan tersebut, karena bisa jadi malah justru, wah akhirnya enggak jadi ke masjid, pulang lagi. Ataupun kapok ke masjid sekali habis itu setelahnya enggak mau ke masjid lagi. Gara-gara padahal mungkin maksud kita itu kita bercanda, tapi mungkin kurang pas. Sering, karena beberapa kali saya pernah dapat cerita, jadi beberapa kali seperti itu. Jadi ketika kemudian disebutkan kok tumben biasanya enggak pernah ke masjid kok. Ataupun mungkin kejatuhan apa sih kok bisa ke masjid waktu sekarang ini, akhirnya kemudian merasa agak gimana gitu, akhirnya besok-besok enggak mau ke masjid. Nah, ini bahaya. Maka jangan sampai kemudian kita terjatuh pada hal-hal tersebut. Jadi ala kulihal, kewajiban bagi kita adalah untuk bagaimana selalu mensyukuri setiap amalan, dan kita canangkan dalam diri kita bahwa setiap amalan yang kita kerjakan semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa berada dalam sebuah kehidupan yang baik. Kalau dulu mungkin sebelumnya belum baik, kemudian sekarang baik, nah itu berarti bisa lebih merasakan lagi. Tapi kalau sudah dari sejak kecil itu sudah baik, nah berarti bagaimana berusaha untuk betul-betul merasakan nikmat tersebut adalah nikmat-nikmat yang betul agung. Karena kadang sebagian orang itu kalau dari kecilnya sudah baik, ketika besar kapok. Ada yang sebagian ketika dari kecil sudah baik, kemudian ketika sudah besar kok bosen. Merasa kok selama ini stagnan. Berarti ada sesuatu yang salah mesti. Karena kalau sejak kecil sudah baik, kemudian besar tumbuh dalam kondisi yang baik, maka seharusnya secara keimanan lebih baik dan lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena selalu tumbuh dalam kondisi yang baik. Maka Rasulullah SAW, beliau ketika menyebutkan 7 orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 orang yang mendapatkan naungan ketika di yaumul qiyamah kelak. Itu berarti seharusnya karena terus beramal untuk dengan beramal amal soleh terus ya, berarti kan semakin bertambah amalannya semakin naik tingkatan keimanannya. Kalau semakin bertambah amalannya tapi keimanannya kok tidak naik, berarti ada yang salah. Perlu ada evaluasi. Mana sih kekurangannya? Oh, bisa jadi tadi kita beramal tapi kita merasa ujub, merasa lebih baik daripada yang lain. Seharusnya semakin tinggi, nah semakin kemudian merendah di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Maknanya di hadapan kaum muslimin itu merasa lebih rendah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada kita semuanya untuk beribadah. Kemudian kita kan sebagai seorang hamba belum tahu bagaimana sih cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus para rasul. Jadi rasul-rasul diutus untuk menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Manusia diajak untuk menuju kepada jalan kebaikan. Diajak menuju kepada jalan kebaikan, maka ada yang kemudian mereka-mereka ini menyambut dakwah para rasul tersebut, kemudian ada juga yang tidak menyambut dakwah rasul tersebut. Nah, kemudian yang menyambut dakwah para rasul tersebut yang akhirnya kemudian menjadi seorang muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada setiap kaum muslimin itu untuk bagaimana dia beribadah itu betul sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah untuk belajar. Perintah untuk selalu menuntut ilmu. Nah, kalau kita dalam kehidupan keseharian kita dari sejak kecil, kalau kita kembali lagi ingat-ingat dari sejak kecil, kita kan dari sejak kecil disuruh sekolah, kemudian dari sejak TK mungkin, bahkan kalau sekarang ada pra TK, sebelum TK, TK kemudian SD, SMP dan seterusnya. Sekolah, kita menjalani rutinitas sekolah tersebut itu ya sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan sekolah dan orang tua kita, berjalan begitu saja. Nah, kemudian setelah lulus SD masuk ke SMP, sekolah lagi, kemudian lulus SMP, SMA, SMA kuliah, kuliah S1, selesai S2, S3. Kalau kemudian kita buat sebuah pertanyaan, buat apa sih hasilnya kita sekolah dari sejak kecil sampai mungkin sekarang mungkin usia kita masih sekolah. Dari sejak kecil sampai besar semuanya sekolah. Maka kebanyakan rata-rata akan menjawab untuk mendapatkan ilmu, dan atau mungkin ada yang menjawab dengan jawaban yang lain. Tapi aslinya pada hakikatnya ketika kita sekolah dari sejak kecil, dari sejak TK sampai kemudian kuliah, itu kan kita belajar bagaimana supaya kita bisa hidup. Jadi sekolah dari kecil, kemudian apalagi kalau sudah sama orang tuanya, pokoknya sekolah, nah yang pinter, nah besok supaya kemudian jadi A, besok supaya jadi ini. Semuanya berkaitan dengan supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman. Jadi sekolah bertahun-tahun, dari sejak umur mungkin 4 tahun sampai mungkin 30 tahun, 26 tahun, bahkan mungkin lebih sampai 40-an tahun, supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan nyaman. Orang kan sekolah yang pinter, ntar kalau sekolahnya pinter, dapat kerjaannya mudah. Sekolahnya kemudian pinter, ntar bisa untuk memiliki ilmu berdagang yang cakap, akhirnya kemudian bisa menjadi seorang pengusaha yang baik. Itu kan dari ilmu yang kemudian kita pelajari dari sejak kecil sampai kemudian besar. Rata-rata aslinya tujuan utamanya dan hakikat dari kita belajar itu kembalinya kepada hal tersebut. Supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman. Karena enggak ada orang sekolah kemudian setelah sekolah ya sudah, pokoknya saya sudah tahu ilmunya ya sudah begitu saja. Tanpa ada sebuah apa ya, mungkin istilahnya action yang lain. Ketika sudah sekolah tinggi di bidang pertambangan, di bidang kemudian ataupun mungkin di bidang manajemen dan seterusnya, pasti kemudian setelahnya akan melamar sebuah pekerjaan. Semakin tinggi derajat sekolah seseorang, maka semakin tinggi niatan untuk melamar pekerjaan yang lebih tinggi. Orang lulusan SD enggak bakal kemudian melamar sebuah perusahaan yang membutuhkan sebuah manajemen yang rumit. Pasti yang mendaftar adalah orang-orang yang mereka lulusan manajemen, entah itu tentang akuntansi ataupun yang lainnya. Jadi tujuannya kembali kepada hal tersebut. Padahal kalau semuanya kemudian kita ingat-ingat kembali, tapi enggak tahu apakah masih ada yang ingat atau tidak, ketika kita berada di kandungan, jadi insya Allah enggak ada yang ingat. Jadi ketika kita berada di kandungan itu kan Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah perjanjian kepada kita. Ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam, kemudian Allah mengambil persaksian, alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku itu Rabb kalian, maka setiap dari Bani Adam itu menyatakan iya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb. Kemudian setelah lahir para rasul menyebutkan, jadi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul disampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kalau kembalikan kepada ayat tadi, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi tujuan penciptaan kita, keberadaan kita di dunia ini, jadi kenapa kita diberi hidup oleh Allah, itu tujuannya adalah untuk beribadah. Setiap kaum muslimin tahu, mesti tahu tujuan bahwa hidupnya itu untuk ibadah. Nah, kemudian kalau kita korelasikan kepada yang tadi, jadi kita dalam kehidupan kita belajar untuk supaya kita bisa hidup dengan kehidupan yang lebih layak, lebih baik dalam kehidupan kita, sampai kadang kita itu lupa. Sampai kadang kita lupa untuk belajar bagaimana kita hidup di kehidupan kita yang hakiki. Sekarang kalau kemudian kita timbang-timbang, jadi waktu, porsi kita gunakan untuk sekolah, mempelajari ilmu untuk kehidupan kita sekarang, sama porsi waktu, ilmu, untuk mempelajari ilmu yang kita gunakan untuk kehidupan yang akan datang. Itu kalau dibandingkan pakai persentase, jarang dari kalangan kaum muslimin, bahkan kita sendiri jarang. Pasti lebih banyak ilmu ataupun waktu yang kita luangkan untuk mempelajari supaya kita hidup di dunia ini lebih nyaman. Padahal kan ayat tadi sudah jelas dan kita semuanya sudah tahu dan kita yakin semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya itu untuk beribadah. Tapi ternyata secara praktek dalam kehidupan nyata kita itu kita masih jauh. Kita masih jauh dari yang seharusnya tadi. Lebih banyak waktu yang kita keluarkan, kita luangkan untuk kehidupan kita yang sekarang. Tidak pada kehidupan yang seharusnya akan kita jalani setelah kehidupan. Ini kan di kehidupan seorang diberikan umur sampai 100 tahun, itu sudah Masya Allah umur bonusnya sudah banyak banget. Apalagi kalau semuanya diberikan lebih daripada 100 tahun. Paling sih umur seseorang itu tidak jauh daripada umur nabinya. Jadi kalau nabi kita Rasulullah SAW, beliau umurnya sekitar 63, maka umur umat Islam itu tidak akan jauh dari umur beliau. Jadi sekitar 60-an, 60-70, yang lebih berarti bonusnya banyak. Setelahnya terputus, selesai. Kehidupan kita sudah ditutup oleh Allah, kemudian kita masuk kepada kehidupan baru. Awwalu manzilin min manazilil akhirah 'alamul barzakh. Termasuk tempat tinggal pertama kali yang akan kita tinggali itu alam barzah, alam kubur. Bagaimana tempat tinggal tersebut? Kadang kita nggak tahu. Seperti apa? Nggak tahu. Tapi kalau kita ingin menyewa sebuah rumah ataupun kita mencari tempat tinggal ketika kita di dunia, kita akan cari tahu, oh, bagaimana sih sifatnya, kamar mandinya berapa, kamarnya berapa, kemudian rumahnya seperti apa. Tapi untuk tempat tinggal pertama kali yang akan kita singgahi di akhirat itu, kadang kita nggak tahu seperti apa kondisinya. Ntar kita di sana itu nyaman nggak sih? Jadi ketika ntar kita pertama kali transit masuk di alam tersebut, tinggal berada di tempat tersebut, kemudian kita nyaman atau tidak? Kemudian pindah ke tempat selanjutnya, nyaman atau tidak? Padahal itu yang akan ntar kita jalani sampai seterusnya ila masya Allah. Kita tidak tahu. Karena Allah menyebutkan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Maka tempat tinggal yang akan kita tinggali setelah kita meninggalkan tempat tinggal yang sekarang kita tinggali sekarang itu, kira-kira apakah kita bisa menempati dengan nyaman atau tidak? Nah itu yang perlu, bagaimana untuk kita mengusahakan supaya bagaimana sih bisa nyaman. Sebagaimana kita belajar banyak ilmu, belajar banyak ilmu pengetahuan, supaya kemudian kita bisa menempati rumah kita sekarang itu dengan nyaman. Itulah kemudian banyak dari kalangan kaum muslimin sendiri kemudian terlupakan dengan hal tersebut. Karena memang sunnatullah, banyak orang terlenakan. Terlenakan ya, namanya manusia akan ada ujiannya. Diuji di dunia, kemudian masih ada setannya lagi. Secara tabiat aja manusia mencintai sesuatu yang sudah nyata, jelas berada di hadapannya. Kita kalau dihadapkan, kalau sekarang ini yang duduk di majelis ini, nah akan ada pembagian nominal uang senilai berapa puluh juta, diumumkan ke seluruh Solo, insya Allah masjid ini bakal penuh, enggak cukup, sampai belakang-belakang sana, enggak cukup. Kenapa? Karena jelas, nyata, secara mata itu kelihatan, oh barang siapa yang kemudian dia hadir, di sana ada pembagian uang dengan nominal sekian, semua orang berbondong-bondong. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya mengabarkan kepada kita akan sesuatu itu seakan-akan enggak nyata. Toh yang berangkat ke masjid, sering berangkat ke masjid, hidupnya masih susah. Yang kemudian sering menghadiri majelis taklim, tidak ada perubahan sama sekali berkaitan dengan kehidupannya. Jadi secara kasat mata memang seperti itu kelihatannya. Padahal pada hakikatnya aslinya, kalau kemudian kita kembalikan kepada hati masing-masing itu, kebahagiaan itu tidak terkait dengan yang namanya hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Berapa banyak orang yang dia bahagia dalam kondisi yang mungkin kalau kita melihatnya mungkin susah, kasihan. Tapi masya Allah bahagia. Jadi barang siapa yang kemudian dia pengen untuk mencari sebuah kebahagiaan hakiki, maka harus tahu kuncinya apa. Karena kebahagiaan hakiki bukan sekedar tadi, bukan sekedar kalau semua seorang kemudian dia sudah capek-capek untuk mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan banyak tenaga untuk bekerja, untuk mempelajari banyak ilmu, kemudian setelahnya bisa berhasil dengan kebahagiaan, belum tentu. Karena kebahagiaan tadi terletaknya kepada hati. Siapa yang memegang hati? Yang memegang hati itu Allah. Kita yakin itu. Jadi yang memegang hati itu Allah. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan kemudian kita tahu bahwa hati itu berada di tangan Allah, maka bagaimana kalau kita ingin bahagia, ya kembali kepada hal tersebut, kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Allah sudah membuat alurnya, tinggal kita ngikuti alur yang kemudian orang ingin bahagia di dunia, pengennya seperti apa sudah ada. Orang ingin bahagia di akhirat seperti apa sudah ada. Tinggal kita mau untuk mencari alur tersebut di jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah tersebut atau tidak. Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Nah, jelas bahwa salah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semuanya adalah untuk kalau kita pengen kehidupan kita itu kehidupan yang nyaman, jadi tidak sumpek. Kadang orang dia hidup bergelimangan harta, punya sebuah jabatan yang tinggi, tapi merasa sumpek. Padahal hati seorang mukmin itu seharusnya lapang. Nah, salah satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk supaya kita bisa meniti jalur tersebut adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk iltizam kepada syariat Allah. Bagaimana kita selalu menjadikan syariat Allah itu menjadi kehidupan kita, bukan hanya sekedar sesuatu yang kita pelajari. Kita pelajari, sering kita mempelajari A, B, C sampai kemudian Z, banyak kita pelajari. Tapi seberapa sih praktek yang sudah ada dalam kehidupan kita, yang sudah kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita itu seberapa? Kita bisa mungkin bisa melihat, mengaca kepada diri kita pribadi, berapa persen dari syariat yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah, sudah, kemudian itu menjadi sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita. Maka aslinya kalau kita pengen hidup di sebuah negara yang makmur, kemudian nyaman, hidup di sebuah tempat yang dia nyaman, selama kemudian kita kembali, kita tahu bagaimana sih kunci-kuncinya tadi, insya Allah semuanya, dan kemudian semuanya melakukan hal tersebut, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kembali, kita pengen nyaman dalam kehidupan kita, kita merasa aman, tenteram, kita naruh barang di depan rumah kita itu ya tenang. Kita tinggal sholat, tinggal pergi kemana-mana, barang yang ada di rumah kita, motor, mobil, berada di depan rumah, tidak was-was, tidak takut kalau seumpamanya mobilnya hilang. Karena kita ke masjid saja kadang masih was-was, sholat ke masjid, bawa motor, kalau motornya baru, takut setelah sholat motornya hilang. Kemudian kalau semuanya kita pergi meninggalkan rumah beberapa hari, ya, takut kalau seumpamanya rumah kita juga dibobol oleh orang lain, barang-barangnya juga ikut-ikut hilang. Berarti kan kehidupan kita belum nyaman ini. Masih ada rasa was-was, setiap harinya itu takut. Takut ntar ini hilang, takut ini hilang, takut ini hilang. Padahal kalau seumpamanya kita kembalikan kepada tadi, setiap orang dia iltizam dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari pribadi masing-masing. Dimulai dari kita sendiri. Kita iltizam kepada syariat, kemudian mengajak orang lain supaya mereka juga iltizam kepada syariat. Orang lain tahu bahwa oh ini hak saudara, ini barang ataupun motor, mobil punya tetangga saya. Tetangga orangnya lagi pergi. Apa kewajiban bagi saya sebagai tetangganya? Saya jagain. Dijagain sama tetangganya, bukan malah dihilangkan, ini diambil sama tetangganya, bukan, tapi dijagain. Bahkan ketika kemudian ada orang asing pun, dia tahu oh ini dia punya saudara saya, sesama muslim. Kewajiban bagi saya sebagai seorang muslim adalah untuk menjaga barang tersebut karena punya saudara saya. Bukan hak saya, apalagi kemudian orang lain. Dijaga enggak? Dijagain sama orang-orang tersebut, padahal mungkin orang asing. Karena apa? Setiap dari pribadi dia sudah paham, sudah tahu mana kewajibannya, hak-haknya mana. Jadi haknya ya kalau kemudian tidak diberikan oleh orang lain enggak masalah. Yang penting dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban kepada orang lain. Jadi kalau setiap dari orang tadi, dari pribadi masing-masing itu, mulai dari mungkin keluarga lah. Keluarga kita yang paling kecil. Jadi dari diri kita, seberapa kemudian iltizam kita sudah bisa sedikit-sedikit untuk iltizam kepada syariat. Kemudian bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Jadi anak-anak perempuan terutama, istri-istri kemudian anak-anak perempuan ini amanah yang besar, berat. Karena istri menjadi tanggungan kita sebagai seorang suami, menjadi seorang kepala rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebagai qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Maka kalau kemudian ada sesuatu yang melenceng dari perempuan yang berada di rumah kita, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali. Maka bagaimana kita bisa mendidik istri kita untuk sama-sama beriltizam kepada syariat? Jangan justru malah kemudian kita menjerumuskan istri kita kepada hal-hal yang kemudian tidak baik. Kemudian anak-anak kita, anak-anak perempuan terutama, bagaimana kemudian kesehariannya, kehidupannya seperti apa? Kadang kita sebagai orang tua mungkin tidak tahu seperti apa sih kehidupan anak. Tahu-tahu kemudian kok anaknya hamil. Jadi karena pertamanya kita tidak, setelah hamil kemudian kita marah-marah. Padahal kita tidak pernah memperhatikan kehidupan dari anak-anak kita itu seperti apa. Kita enggak tahu, pokoknya tahunya disekolahkan, sekolah yang baik, bagus. Ketika kemudian liburan juga pokoknya sudah berada di rumah, dan tapi tidak pernah tahu kehidupan aslinya dari anak-anak kita itu seperti apa, kita enggak tahu. Karena kita sibuk. Sibuk dengan kehidupan yang lain, kehidupan kita pribadi, dengan dalih bahwa kita itu kan mencari nafkah. Keluar untuk mencari nafkah sampai kemudian kesibukan kita, kita lupa akan keluarga kita, apa yang terjadi di keluarga kita, kita tidak tahu. Setelah kemudian terjadi sebuah musibah yang besar, baru kemudian kita marah-marah. Jadi kalau kita kembalikan kepada pribadi tadi, ya, aslinya kalau kemudian kita salahkan kepada keluarga kita, ya belum tentu pas. Karena seharusnya kita pertama kali yang memiliki perhatian kepada keluarga-keluarga kita. Seberapa iltizam mereka kepada syariat. Dengan kita bisa memberikan bekal kepada setiap dari anggota keluarga kita itu kepada syariat, maka insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Bukan berarti memberikan bekal ini kita titipkan, kita masukkan ke pesantren, kita titipkan begitu saja, setelah kemudian kita lepas tangan begitu saja, bukan. Kita harus saling berkomunikasi. Jadi antara kita sebagai orang tua kemudian dengan tempat yang kita titipi untuk anak tersebut, dia supaya dididik mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagaimana Nabiullah Ya'qub alaihi salam ketika beliau meninggal, am kuntum syuhada idh hadhara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika kedatangan kematian itu, ketika Ya'qub dalam kondisi hampir meninggal, maut mendatangi beliau, maknanya sebelum beliau meninggal. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau, dikumpulkan, anak-anak itu dikumpulkan semuanya. Ketika dikumpulkan, kemudian yang pertama kali ditanyakan oleh beliau kepada anak-anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa sih yang apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Pertama kali ditanyakan. Tidak pernah ditanyakan takut kalau ntar tidak meninggalkan harta warisan, takut kalau tidak meninggalkan tempat tinggal, takut kalau tidak meninggalkan tempat yang layak untuk anak-anaknya, bukan. Tapi pertama kali yang ditanyakan oleh beliau adalah apakah kalian akan tetap menyembah sebagaimana yang aku sembah sekarang atau tidak. Kemudian apa jawaban anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abai. Kita akan tetap menyembah Rabbmu, kemudian Rabb ayah-ayah kita atau kakek-kakek kita. Nah ini pemberian bekal kepada keluarga, bekal yang paling utama, dengan kita bisa memberikan bekal tersebut, kita meninggal itu aman. Tidak ada yang perlu untuk kita takutkan. Kenapa? Karena setelah sepeninggal kita, anak-anak kita semuanya mereka menyembah Allah. Mereka iltizam dengan syariat-syariat Allah. Jadi bagaimana kita menjadikan bekal pertama kali yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, adalah bagaimana setiap dari pribadi tersebut itu siap dan mau tunduk patuh kepada syariat Allah. Dimulai dari diri kita pribadi. Tentunya pertama kali kita, baru kemudian keluarga-keluarga kita. Nah, ini baru lingkup kecil. Sebuah keluarga, keluarga seorang muslim. Nah kemudian kalau keluarga tersebut bisa menyebar kepada tetangganya, jadi kepala rumah tangga yang di sampingnya, kepala rumah tangganya kemudian bisa menyebar kepada keluarganya, kemudian terus-terus menyebar, melebar sampai menjadi sebuah kampung. Kampung kecil semuanya iltizam kepada syariat Allah. Dalam satu kampung tersebut ketika semuanya iltizam kepada syariat Allah, berarti semua sudah tahu hak-hak dan kewajibannya itu apa. Ini saudara saya, kemudian ini tetangga saya, semuanya tahu hak-hak kewajiban yang harus ditunaikan itu seperti apa. Nah, di lingkup kecil tersebut kita, kehidupan kita insya Allah sudah nyaman. Berada di tempat tinggal kita nyaman. kita naruh sesuatu di tempat tersebut ya aman, tidak ada orang yang mau ngambil di daerah tersebut, kecuali kalau ntar yang mau ngambil dari daerah lain, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi setidaknya di tempat tersebut itu sudah selesai, nyaman. Nah kemudian bagaimana ini yang sebuah kampung kecil semuanya itu siap untuk iltizam pada syariat Allah itu bisa melebar kepada kampung-kampung yang lainnya, tetangga-tetangga kampung. Sampai mungkin satu desa. Setelah satu desa kemudian bisa sampai satu kecamatan dan seterusnya. Dengan kita menegakkan syariat Allah di keluarga kita, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada orang-orang di sekitar kita, maka ketika dakwah tersebut ataupun kita menyuruh orang untuk setiap dari mereka beriltizam kepada syariat Allah sudah menyeluruh ke setiap tempat, maka terciptalah sebuah tempat, negeri tersebut adalah negeri yang makmur, aman. Makmur di sini kan macam-macam, bisa kemudian makmur itu secara kemudian berkah yang Allah SWT berikan kepada kampung tersebut, hasil buminya, kemudian karena ketika berkah itu sudah ada di suatu tempat, maka akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Maka kalau kita kembali merujuk lagi kepada zaman-zaman dahulu, zaman Khulafaur Rasyidin itu, zaman Umar bin Abdul Aziz, orang kalau mau mengeluarkan zakat bingung, mau dikemanakan zakat ini, karena setiap orang tidak berhak untuk menerima zakat. Orang-orang kaya dalam kondisi makmur, akhirnya zakat tersebut sampai kemudian sisa, karena setiap orang sudah memiliki kecukupan pribadi masing-masing. Kecukupan di sini bukan berarti kemudian semuanya itu kaya yang berlimpah harta, bukan, tapi cukup, memiliki kecukupan setiap orang. Saya merasa cukup, tidak perlu saya mengambil zakat tersebut, kayaknya saya merasa mampu. Tapi kan kalau mungkin di beberapa tempat sekarang kalau semuanya kemudian pembagian sesuatu, kemudian apalagi kemudian oh ini zakat, orang kadang berebut kepada sesuatu yang dia itu zakat. Zakat itu kan ditujukan kepada golongan-golongan tertentu. Kadang pada hakikatnya orang tersebut tidak berhak, tapi bagaimana berusaha untuk mendapatkan zakat-zakat tersebut. Tapi zaman tersebut, zaman Umar bin Abdul Aziz, setiap orang tahu bahwa oh saya itu tidak berhak menerima zakat karena saya merasa saya mampu. Saya merasa saya itu sudah ada kecukupan. Yang akhirnya kemudian menjadikan orang itu, mereka bingung mau memberikan zakat ini kepada siapa. Itu kan konsep yang kemudian kita, kalau kita bangun dari awal kemudian sampai menjadi sebuah negeri yang sering mungkin kita dengar itu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Secara prakteknya bisa kemudian kita mulai daripada diri kita sendiri. Karena setiap dari orang tahu, oh ini kemudian, karena ketika seorang setiap dari orang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan menurunkan keberkahan dari langit. Tapi kadang mungkin banyak ketika kita berusaha untuk mendakwahkan hal tersebut, setiap orang pokoknya beriltizam dengan syariat Islam. Bagaimana kita menciptakan sebuah negeri yang dia bersyariat, sebuah kampung yang dia bersyariat. Makna bersyariat di sini kadang mungkin orang salah memahami makna syariat tersebut. Makna yang salah memahami ini tentunya rata-rata jelas dia dari kalangan orang-orang yang mereka menjadi musuh-musuh kaum muslimin. Ya akhirnya kemudian ketika sebuah digulirkan sebuah bagaimana kita ingin menjadikan negeri ini adalah negeri yang dia bersyariat. Makna bersyariat itu tadi orang akhlaknya baik, kemudian tidak menganiaya orang lain. Siapa yang tidak mau kalau seumpamanya setiap dari pribadi masyarakat itu dia memiliki akhlak yang baik, kemudian dia tidak mengambil hak-hak orang lain, menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada orang lain. Makna syariat itu seperti ini. Karena orang akan melihat orang yang tidak paham dengan Islam, akhirnya kemudian melihat bahwa negeri bersyariat kemudian seakan-akan itu bahwa kaitannya dengan hukuman. Orang yang kemudian berzina dirajam, orang mencuri kemudian dipotong tangan. Itu bagian kecil saja. Bagian terbesarnya adalah kita menciptakan sebuah masyarakat. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mereka memang tahu hak-hak dan kewajibannya. Karena berkaitan dengan hukuman itu kan kalau dalam syariat disebut sebagai hukum hudud. Had. Hukum had itu aslinya, pada hakikatnya, aslinya itu baru dijalankan kepada orang-orang yang mereka tidak bisa dinasihati dengan baik-baik. Baru kemudian ada, karena kadang kan kita mau menasihati orang lain, hukum aslinya setiap dari kaum muslimin itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, jangan kalian mencuri. Mencuri itu ada madharatnya. Mencuri itu mengambil hak orang lain. Apakah kamu mau juga kalau hak kamu diambil oleh orang lain? Kan enggak mau. Berzina, berzina dengan orang lain, ada percampuran nasab. Apakah kamu mau kalau seumpamanya ada orang lain berzina dengan keluargamu? Kan enggak mau semuanya. Nah, ketika syariat kemudian memberikan tauiyah, memberikan nasihat kepada setiap dari pribadi-pribadi muslim itu, maka rata-rata kebanyakan dari kaum muslimin itu tunduk. Karena itu sudah menjadi fitrah, sunatullah. Karena syariat yang Allah tetapkan itu pasti sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan keinginan yang ada dalam batin manusia. Tidak bakal menyelisihi. Ya, mencuri tadi kan setiap orang gak mungkin orang kok ridho barangnya dicuri orang lain itu. Gak ada. Jadi itu memang syariat sesuai dengan fitrah. Ketika syariat melarang pencurian, melarang perzinaan, kemudian melarang

sudah dinasihat baik-baik tidak mau, ya perlu sedikit pukulan. Perlu sedikit pukulan. Maka ketika kemudian ada orang yang dia keluar dari tadi, masih ada orang yang mencuri, sudah dinasihati kemudian masih ada orang mencuri, maka baru dijalankanlah tadi hukum yang namanya potong tangan. Bukan setiap orang mencuri kemudian langsung kita potong tangan, kan bukan. Dalam syariat tidak seperti itu. Karena ada syarat-syaratnya, harus ada syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Kemudian penghalang-penghalangnya itu ada atau tidak. Orang mencuri karena kelaparan, tidak bisa dipotong tangan. Jadi syariat itu ketika kemudian kita menggulirkan, bagaimana kita menjadikan kampung bersyariat, negeri yang bersyariat, bukan kaitannya kepada sekedar berkaitan dengan masalah hukuman. Tapi kita membentuk sebuah masyarakat, membentuk sebuah komunitas, yang mereka itu karena hal pertama kali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya apa sih? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu adalah sesuatu tabiat yang semuanya sesuai dengan tabiat. Entah dia itu dia beragama atau tidak beragama, kalau melihat orang yang akhlaknya baik pasti cocok. Karena akhlak yang baik ini dia akan terpancar dengan perilaku yang ada. Jadi perilaku orang tersebut sesuai dengan akhlak yang dimiliki oleh orang tersebut. Berbeda kalau kaitannya dengan ilmu. Ilmu, orang memiliki ilmu yang banyak belum tentu kelihatan. Tapi kalau seumpamanya orang tersebut memiliki akhlak yang baik pasti kelihatan. Jadi orang bermuamalah dengan orang tersebut ya nyaman saja. Karena orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Beda kalau kemudian akhlaknya jelek. Ketika ketemu orang sukanya ngejek. Ketika ketemu orang sukanya kemudian mengolok-olok. Ketemu orang mukul. Nah, ini kan pasti semuanya tidak merasa nyaman. Jadi pertama kali tadi, jadi kalau kemudian kita memaknai hal tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ditetapkan oleh para ulama, maka insya Allah yang namanya sebuah negeri yang dia itu makmur, kemudian keberkahan itu diturunkan, itu betul-betul nyata, betul-betul ada. Karena ketika memang setiap dari pribadi itu siap untuk menjalankan Islam secara kafah, secara sempurna, maka yang datang tidak lain dan tidak bukan tadi. Bukan mafsadat, bukan madorot yang datang. Tapi kan orang-orang itu ketika kemudian kita menggulirkan, kita menyuruhkan bagaimana kita menjadikan negeri kita negeri bersyariat, kemudian bagaimana kita menjadikan tempat kita itu bersyariat, nah, orang-orang akhirnya kemudian ketika kemudian gagal paham tadi, salah paham, akhirnya mengiranya hal-hal yang kemudian sifatnya itu serem. Padahal bukan serem, kita ingin mendidik sebuah masyarakat yang dia itu baik. Masyarakat yang tahu hak-hak dan kewajiban. Syariat itu sudah dijalankan sejak bertahun-tahun, ratusan tahun. Berjalan dan semuanya ya berjalan nyaman. Karena kalau kita kembalikan kepada Daulah Abbasiyah, kemudian ada Daulah Abbasiyah itu, jadi setelah Khulafaur Rasyidin kemudian ada Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah kemudian ada Daulah Abbasiyah. Walaupun mungkin secara kepemimpinan dari daulah-daulah tersebut ataupun khilafah-khilafah tersebut itu ya tidak kita pungkiri memang ada hal-hal yang memang kurang baik. Terjadinya pertikaian satu sama lain. Satu pemimpin yang di bawahnya berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan yang sebelumnya supaya kemudian dia naik. Ini sesuatu yang jelek, yang tidak baik. Dan kita nyatakan memang itu tidak baik. Tapi bukan berarti kemudian ketika ada sesuatu yang pada aslinya itu baik, kemudian ada sesuatu yang tidak baik pada orang tersebut, kemudian kita hukumi semuanya menjadi jelek. Orang yang dia iltizam, orang sering ke masjid, sering puasa, kemudian tiba-tiba berzina. Tiba-tiba berzina. Kemudian akhirnya kemudian kita salahkan orang kalau kemudian dia ke masjid, sering ke masjid, kemudian dia puasanya rutin, jalan terus, kemudian bisa menyebabkan orang itu dia berzina. Ini kan salah. Gagal dalam membuat sebuah istimbat, sebuah kesimpulan. Jangan disalahkan sholat sama puasanya, salahkan tadi, berzinanya tadi. Karena yang namanya orang dalam kondisi dia seberapapun ketakwaannya, dalam kondisi tertentu mungkin dia digoda oleh setan, terjerumus ke dalam suatu dosa.
Jadi kalau kemudian ada sesuatu yang salah dari para pelaku yang mereka

0: sudah iltizam kepada syariat, jangan disalahkan iltizam dia kepada syariat. Tapi salahkan tadi, padahal satu titik ini dia salah. Jangan kemudian dihukumi seluruhnya. Sama dalam sebuah sistem yang kemudian sudah ada dari sejak zaman dahulu, sejak zaman Khulafaur Rasyidin sampai kemudian daulah-daulah yang setelahnya. Ketika kemudian ada sesuatu yang tidak baik, ada kedoliman, ada kemudian hal-hal yang saling bertikai satu sama lain. Jangan kemudian kita menghukumi seluruhnya bahwa itu adalah sesuatu yang jelek, buruk. Tapi memang hal-hal tadi, bagian-bagian kecil tadi, dia buruk. Ya kita katakan dia jelek, bagaimana kita memperbaikinya. Toh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, siapa yang memungkiri akan kebaikan kepemimpinan mereka berempat? Tidak ada. Umar bin Khattab itu beliau ketika kemudian menjadi seorang pemimpin mengatakan, kalaulah kemudian ada seekor keledai yang dia terpleset di suatu pojok negeri, di negeri Irak atau di negeri yang lainnya, maka saya yakin pasti Allah akan menanyai saya akan hal tersebut. Gara-gara apa? Karena ini jalan seharusnya dibangun baik. Gara-gara jalannya jelek, keledai terpleset, mati. Saya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau ada pemimpin seperti itu sudah Masya Allah. Karena kalau kita mau mencari pemimpin yang seperti itu, sekarang tidak ada. Jadi syahidnya bahwa kepemimpinan beliau-beliau berempat itu tidak ada yang memungkiri bahwa kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang baik. Jadi kalau setelahnya, kepemimpinan-kepemimpinan setelahnya itu kok ada hal-hal yang mungkin kurang baik, ada yang kurang pas, jangan disalahkan sistem yang kemudian sudah ada. Tapi salahkan pelaku-pelaku yang mereka ketika menjalankan sistem tersebut tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh beliau-beliau yang sebelumnya. Jadi kembali kepada tadi bahwa ketika kemudian kita ingin mendidik masyarakat kita, jangan sampai kemudian kita terbawa oleh isu-isu orang-orang yang kemudian karena pada akhirnya mungkin belum tahu berkaitan dengan hakikat syariat itu seperti apa. Tapi kalau semuanya sudah tahu hakikat syariat, maka insya Allah semuanya akan merasa nyaman, merasa tentram. Cuma kembali kepada Daulah Abbasiyah itu ketika kota Baghdad, jadi kadang sebagian orang itu kalau kita kembali kepada syariat berarti kita kembali ke belakang, terbelakang akhirnya. Kita kembali kepada sesuatu yang sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun umurnya. Kembali kepada keterbelakangan. Ini juga salah, tidak tepat. Karena kalau kemudian Islam itu tidak menghalangi seseorang untuk berinovasi. Islam itu tidak bakal menghalangi seseorang untuk kemudian dia maju. Memperoleh sebuah teknologi yang canggih, bukan. Justru Islam itu berusaha untuk mengajak dan menyuruh orang-orang untuk terus maju. Karena sebuah peribahasa yang sudah sering kita dengar itu, kalau hari kita sekarang itu sama dengan hari yang kemarin, itu berarti kita rugi. Apalagi kalau seumpamanya hari kita sekarang lebih jelek daripada hari yang kemarin. Itu peribahasa yang sudah sering diajarkan di madrasah-madrasah zaman dahulu. Bagaimana setiap dari para mudarrisin, para guru-guru zaman dahulu itu mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana untuk menjadi lebih baik, terus menjadi lebih baik. Entah pribadinya lebih baik, entah itu berkaitan dengan ilmunya lebih baik, teknologinya lebih baik, dan seterusnya. Maka kita sering mendengar, kalau kita merujuk kepada penemu-penemu dari kalangan kaum muslimin, kita bisa banyak melihat banyak dari kalangan kaum muslimin itu yang mereka menemukan penemuan-penemuan yang canggih. Penemuan-penemuan yang dulu belum pernah ada. Zaman dahulu orang Eropa sekolahnya di Cordoba. Orang Eropa itu kan mereka hijrah, jadi berbondong-bondong untuk mengambil ilmu di Cordoba, Andalus. Sekarang Spanyol. Sekarang mungkin kalau kita lihat sekarang hampir tidak ada atarnya, hampir tidak ada bekasnya untuk kejayaan Islam yang sudah ada pada beberapa ratus tahun yang lalu. Padahal Cordoba itu dulu termasuk kota yang sangat megah sekali. Dua kota yang sangat megah itu Cordoba di Andalusia, kemudian Baghdad. Baghdad itu secara pembangunan kotanya saja, pemilihan tempat beberapa tahun. Jadi beberapa tahun khalifah itu muter keliling di setiap tempat untuk mencari tempat yang paling pas digunakan untuk membangun sebuah kota. Akhirnya kemudian sudah dapat tempat yang pas, dibangunlah sebuah kota dan pembangunannya dengan arsitek yang sangat canggih pada waktu itu. Jadi musuh itu akan susah untuk masuk. Karena dibuat bahwa kota, tempat, kemudian di sekelilingnya itu ditutup dengan kemudian benteng, kemudian ada sungai-sungai. Yang akan susah bagi seorang musuh, bagi musuh kalau mereka mau menyerang karena ada sungai. Selain daripada tembok tadi, tembok sebagai penghalang. Kemudian secara teknologi yang ada di tempat tersebut jelas maju karena termasuk kota yang paling megah. Siapa yang menghukumi, yang menjadi pemimpin kota tersebut siapa? Khalifah Abbasiyah. Seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Seorang muslim. Jadi pada hakikatnya kalau kita kembali kepada syariat kita, bukan kemudian kita kembali kepada sesuatu keterbelakangan. Tapi kita menjadikan masyarakat itu, dia tahu kewajiban dan hak-haknya tadi, bagi pribadinya sendiri, kemudian kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, kepada tempat yang mereka tinggali, semuanya tahu apa yang harus mereka kerjakan. Jadi dengan kemudian tercipta masyarakat tersebut, itulah kemudian bagaimana kita bisa membaca dan mendengar bagaimana kegemilangan Islam pada zaman-zaman yang sudah lalu. Bagaimana kaum muslimin itu memiliki sebuah izzah, memiliki sebuah haibah yang sangat tinggi. Bukan berarti kemudian kita menjajah, mana kemudian kita merendahkan orang lain, bukan. Karena setiap orang yang hidup di negeri-negeri tersebut, mereka merasa nyaman, merasa tentram. Kecuali kalau dalam hatinya yang dia merasa ada sesuatu yang, jadi hatinya sakit, otomatis mesti tidak nyaman. Berusaha bagaimana untuk menggulingkan kekuasaan tersebut. Jadi dengan kita kembali kepada semuanya apa? Kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada syariat, maka insya Allah kita bisa mencapai apa yang sudah dicapai oleh orang-orang zaman dahulu. Tapi kalau kemudian kita jauh dari syariat, semakin kita menjauh dari syariat, maka ya akan semakin jauh. Kenapa kok negeri-negeri Islam itu runtuh, jatuh? Karena kaum muslimin juga mereka semakin menjauh, merasa sudah dalam kondisi nyaman, makmur, semuanya sudah ada. Akhirnya terjadilah kemunduran. Karena itu memang sudah menjadi sunnatullah kalau zaman awal Rasulullah SAW dakwah, itu kan lagi susah. Maka kemudian setiap para sahabat, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya, itu dipilih dari orang-orang yang memiliki hati yang paling bersih. Kemudian dari merekalah Islam itu kemudian berkembang. Dari sebuah tempat yang kecil di Makkah, kemudian dari Madinah, kemudian melebar-melebar sampai kemudian ke negeri Arab, sampai kemudian ke Asia Timur, di Asia Tengah, kemudian sampai ke Afrika, sampai kemudian ke Eropa, berkembang terus-menerus. Nah, karena berkembang tadi, akhirnya kemudian karena memang sudah menjadi sunnatullah itu kalau kita dalam kondisi susah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ketika kita sudah dalam kondisi lapang, mudah, maka akan kemudian mudah tergoda oleh setan untuk ya istilahnya menyepelekan agama yang kemudian sudah kita pelajari sebelumnya agak disepelekan. Akhirnya kemudian dengan kita menyepelekan syariat-syariat Allah ya mundur otomatis. Akhlaknya sudah berubah, yang seharusnya kemudian setiap dari pemuda-pemuda itu memiliki akhlak yang baik, akhirnya kemudian sekarang akhlaknya turun, akhirnya kemudian perhatian kepada ilmu turun, perhatian kepada makar dari musuh-musuh Islam itu turun. Merasa sekarang kok sekarang aman, sudah beratus-ratus tahun kita aman. Padahal ada di sana musuh-musuh Islam yang selalu mengintai bagaimana untuk menjadikan Islam itu hilang. Turun-menurun, terus kemudian akhirnya tiba-tiba kita hilang. Gara-gara kita tidak bisa mempertahankan kondisi kita. Nah itulah, maka ketika kemudian kita terkena dua hal yang menjadikan kita itu bisa mundur, menjadikan kita itu jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, innama akhsha 'alaikum itsnain, saya takut atas kalian itu dua hal. Pertama, beliau menyebutkan, pertama tulul amal, yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Yang pertama panjang angan-angan, kemudian yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau orang dalam kondisi susah, dia iltizam kepada syariat. Tapi kalau kemudian sudah dalam kondisi mudah, gampang, semuanya ada, makmur, maka dua hal tersebut akan datang. Panjang angan-angan, kemudian mengikuti hawa nafsu. Amat tiba'u ammatulul amal fuyunsil akhir. Jadi kalau orang dia panjang angan-angan, maka pasti lupa akhirat. Yang kedua, amat tiba'ul hawa, kalau semuanya kemudian dia mengikuti hawa nafsu, pasti akan menjauhkan dia dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal tersebut, karena panjang angan-angannya. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan ma atala 'abdun al-amala illa asa'al 'amal. Tidaklah seorang hamba yang dia itu menjadikan angan-angan, memanjangkan angan-angannya, pasti amalannya rusak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa setiap kehidupan yang akan dijalani itu masih lama, masih jauh. Besok harus gini, besoknya harus gini, besoknya harus gini. Jadi seakan-akan akan hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Padahal yang namanya kehidupan itu tidak ada orang yang tahu. Kita mungkin dalam kondisi kita melakukan sesuatu, aktivitas yang kita tidak pernah mungkin kita yakini ataupun kita duga bahwa aktivitas tersebut akan bisa memberikan madharat kepada kita, tiba-tiba kemudian kita jatuh sakit kemudian meninggal, bisa saja. Bahkan orang yang kemudian tiba-tiba meninggal aja ada. Jadi ketika kemudian seorang dia memiliki angan-angan yang panjang jauh ke depan, maka akan menjadikan orang tersebut tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, asa'al amal, amalannya rusak. Kenapa? Pokoknya bagaimana saya untuk menjadikan ntar kehidupan saya seperti ini. Saya ingin bangun rumah dengan berapa tingkat, kemudian bagaimana saya mengembangkan usaha saya sampai kemudian ke pelosok negeri seluruhnya. Bukan berarti kemudian kita tidak beramal, bukan. Tapi bagaimana kita setiap kita beramal itu jangan sampai kemudian kita lupa akan yang namanya hakikat kehidupan kita. Bagaimana ibadah kita, bagaimana akhirat kita. Beramal tidak masalah karena Islam memang menyuruh orang untuk beramal. Semakin dia beramal banyak, semakin dia bisa memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin, semakin banyak pahalanya. Tapi kadang seorang itu lupa. Ketika kemudian dia beramal, pokoknya ingatnya bagaimana kemudian dia usaha yang kemudian sudah dibangun. Bagaimana kemudian kehidupan dunia yang sudah dia jalani. Lupa akan kehidupan hakikinya, yaitu akhirat. Jadi silakan beramal, tapi tetap bagaimana amalan tersebut tidak melupakan kita untuk selalu iltizam kepada syariat Allah, untuk kita yakini bahwa yang namanya kehidupan hakiki kita adalah berada di akhirat. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, ketika seorang kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Itu juga ketika orang dalam kondisi sudah gampang digampangkan semuanya ada, kemungkinan untuk mengikuti hawa nafsu itu akan semakin tinggi. Karena memang aslinya manusia itu kan diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi hawa nafsu manusia itu selalu menyeru untuk menarik-narik orang itu supaya dia menuju kepada sesuatu yang tidak baik. Karena sekarang merasa nganggur, tidak ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan. Aktivitas-aktivitasnya sudah merasa kosong, nganggur, akhirnya sudah. Kemudian apa yang dilakukan adalah hal-hal yang dia negatif, hal-hal yang tidak baik, untuk mengikuti hawa nafsu tadi. Ketika seorang kemudian sudah terjerumus untuk mengikuti hawa nafsu, nah akhirnya apa? Menjadikan orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika jauh dari Allah, otomatis jauh dari syariat Allah. Jauh dari syariat Allah, kemudian tidak paham syariat Allah seperti apa. Akhirnya kemudian ketika musuh-musuh Islam memasukkan subhat-subhat bahwa Islam itu identik dengan keterbelakangan, Islam itu identik dengan kekerasan, akhirnya masuk subhat tersebut. Orang muslim sendiri yang akhirnya kemudian menjadi musuh bagi orang kaum muslimin. Dan ini berbahaya, karena kalau sudah orang muslim kemudian berhadapan dengan orang muslim, jadi terpecah akhirnya. Orang awam yang kemudian tidak tahu, loh itu kan muslim, itu juga muslim, kok kemudian saling bertikai. Tidaklah kemunduran itu ya terjadi kecuali karena perpecahan di antara kaum muslimin. Zaman dahulu kenapa kok kemudian seorang khalifah kemudian dia menggulingkan khalifah yang lainnya? Ya karena tadi, karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Pengen untuk menjadi seorang pemimpin. Gara-gara seorang tersebut pengen untuk menjadi seorang pemimpin, akhirnya tidak mengindahkan syariat Allah, walaupun saudaranya sendiri, walaupun pamannya sendiri dibunuh. Padahal masih keluarganya. Kemudian pengen supaya tadi, karena kaitannya supaya dia bisa untuk menjadi orang nomor satu di daerah, di negeri tersebut. Ya akhirnya syariat-syariat Allah tidak dihiraukan, pokoknya semuanya dilanggar. Intinya bagaimana dia bisa mencapai kepada keinginan yang sudah ada dalam hatinya. Nah, kembali kepada tadi, hawa nafsu yang ada dalam hatinya, hawa nafsunya menyeru, menarik dia supaya ayo, kamu pokoknya kamu harus menjadi seorang pemimpin. Yang akhirnya apapun urusannya, pokoknya bagaimana dia menjadi pemimpin, ya sudah semuanya dilakukan. Entah dia bersesuai dengan syariat ataupun tidak sesuai dengan syariat, maka semuanya pasti dilakukan. Jadi dua hal tersebut akan ada ketika tadi, ketika seorang itu dalam kondisi mudah. Maka bagaimana kita bisa istiqomah untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu iltizam kepada syariat Allah. Nah itu yang kemudian menjadi tugas yang berat bagi kita pribadi masing-masing. Kita bagaimana kita selalu istiqomah untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Kemudian kita menyeru orang lain untuk juga selalu iltizam kepada syariat Allah. Supaya tercipta tadi masyarakat yang semuanya paham akan apa kewajibannya, apa hak-haknya, disitulah kemudian terciptanya sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bisa menjadi timbangan amal bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk selalu iltizam kepada syariat, memudahkan bagi kita semuanya untuk menjalankan setiap apa yang diperintahkan kepada kita semuanya, memberikan kita keistiqomahan dalam berpegang kepada agama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kedua, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat yang kelima, yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Begitu pula yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan furqan atau pembeda untuk kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian serta mengampuni kalian. Allah itu mempunyai karunia yang agung. Oleh sebab itulah pendengar, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

0: obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro. Eh, tak kada ni gelemrah.
2: Apa toh, so?
1: Aku mau bar sakoma lho. Wah, bro. Jen. Anggere pamesan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan iki, bro. Sajake parfume larang-larang yo.
2: Asiki. Sajake kumat meneh bocah iki.
3: Aduh, suloyo tenan bocah iki.
1: Suloyo piye to, bro? Wong wedok iki kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
2: Aduh. Ngene lho, so. Lumayan so. Wanita muslimah kuwi so. Yen metu omah kuwi ya kudu nutup aurat lan ora itu nganggo wangi-wangian so.
1: Loh. Berarti sing nganggo wangian kae wong kafir kok.
3: Ya ora ngono kuwi so. Tidak semuanya itu begitu loh so.
1: Terus
3: mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita gitu so.
1: Oh, sik Jo. Coba terangno sing rada jelas ngono Jo, hukume piye?
2: Oh, ngono Jo. Terangno Jo ben dalan uripe bocah ora patek grunjel ngono kuwi Jo.
3: Oh, alah. Ngene lho so. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang intinya itu so, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur so. Tapi sebaliknya so, kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan tapi khusus untuk suaminya so.
1: Oh, lah kok ngasih ngono to Jo?
2: Ya, mergo so, mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya termasuk kue kuwi.
1: Loh.
3: biasa, Mas Mudeng urung.
1: Sampun Mas Paijo. Berarti ngene yo. Sumben, nek aku wis dibojo to, tak kon nganggo parfum terus, tapi pas nang omah.
2: Se. Nah, terus kapan kowe dibojone iso?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
3: Alah. Apa so ketahun wingi lagi proses wae.
1: Lah, niat kan sebagian dari proses toh, Bro.
3: Heleh, proses.
0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa anna Abi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba, "dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Atau Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa, karena urusan keyakinan. Tidak usah ragu kita ngomong begini. Coba di kalangan Yahudi dan Nasroni itu menganggap orang Islam adalah bukan umat, umat mereka, bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran-aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu, dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah, dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad, tidak pernah nyebut nama, pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan, karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah, Allah menyeru bahwasanya hadza fikaku kaminan nar, ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikaku ka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yaji'u yaumal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat nasun, manusia-manusia, minal muslimina, dari kaum muslimin, bidunubin, dengan dosa-dosa, amthalil jibali, seperti gunung, punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Makanya ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minadzambi kaman nadzammalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulu ya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman.

0: Jika segalanya tidak pasti berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah, tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat kawan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya, kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
5: Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar lagi-lagi menjawab, saya ya Rasulullah. Keempat kalinya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar kembali menjawab, Saya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidaklah semua perilaku itu dilakukan oleh seseorang kecuali ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, salah satu yang sering membuat kita kagum pada para salafus saleh adalah besarnya dorongan jiwa mereka untuk melakukan amal-amal soleh. Mereka melakukan banyak kebaikan karena inisiatif sendiri, bukan tekanan atau dorongan dari orang lain. Mereka tidak pasif menunggu perintah, tapi mereka proaktif menyongsong tugas. Mereka adalah para pemburu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berlomba memperoleh ganjaran Allah yang paling banyak. Saudaraku, pernahkah kita mendengar nama seorang sahabat, Salkan bin Salamah radhiyallahu an? Dia seorang prajurit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perang. Ikut dalam perang Tabuk dan melakukan jaga malam secara diam-diam. Di luar giliran jaga malam yang telah ditetapkan oleh pasukannya. Salkan menjaga para penjaga malam yang telah ditugaskan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sikap Salkan itu, Rasul lalu mengangkat tangan dan melantunkan doa. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu pada penjaga malam dan kepada orang yang menjaga penjaga malam. Perang Tabuk terjadi saat Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan susah karena kekurangan harta. Ingin sekali rasanya melakukan peran-peran seperti Salkan bin Salamah radhiyallahu an. Berinisiatif melakukan kebaikan di saat yang tepat dan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan apa yang membuat mereka secara spontan memenuhi panggilan ketaatan seperti itu? Energi apa yang tersimpan di dalam hati mereka hingga memunculkan kekuatan melakukan tugas yang wajib dilakukan, bahkan lebih dari kekuatan dan kesanggupan manusia biasa? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan untuk jihad. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Itulah kekuatan iman. Menangis tatkala tak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sedih ketika tidak mungkin terlibat dalam amal-amal soleh. Tidak ada yang membuat mereka mampu melakukan semuanya kecuali karena iman. Keimanan telah memunculkan sikap indifa' dzati, motivasi dalam diri yang menjadikan setiap mereka selalu bersemangat dan bertenaga melakukan amal-amal soleh. Saudaraku, mari merenung lagi tentang kondisi kita saat ini. Di sini, apa yang membuat kita sering menjadi lemah, tidak bertenaga, lunglai, tak kuat bahkan hanya sekedar melakukan amal wajib? Apakah sebenarnya yang menjadikan kita seperti tidak berdaya memenuhi panggilan Allah saat azan berkumandang? Kenapa kita menjadi berat menunaikan tugas-tugas dakwah yang kian lama semakin membutuhkan tenaga para pendukungnya yang segar dan kuat? Tundukkanlah hati dan pasrahkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kuasa dan Maha memiliki keinginan memberi petunjuk kepada kita, hamba-hambanya. Dialah yang Maha Kuat memberi kekuatan pada kita, hamba-hambanya, untuk melakukan ketaatan. Saudaraku, carilah waktu-waktu sunyi untuk melakukan amal-amal soleh. Intailah saat-saat gelap untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Amal yang dilakukan secara tersembunyi, jauh dari pantauan orang dan jauh dari keramaian, adalah salah satu indikasi adanya indifa' dzati dalam diri seseorang. Amal-amal ketaatan dan kebaikan di saat sunyi akan menanamkan keikhlasan. Amal soleh dikala tak ada orang yang mengetahui, itulah yang semakin menguatkan ketulusan dan keikhlasan. Dan disanalah akan berawal dorongan jiwa untuk selalu melakukan kebaikan. Pendengar, itulah yang menjadikan Badiuzzaman Said Nursi rahimahullah, tokoh pejuang dan mujadid terkenal dari Turki, mewasiatkan murid-muridnya. Ketahuilah oleh kalian bahwa kunci kekuatan kalian ada pada keikhlasan dan kebenaran. Sampai-sampai para pendukung kebatilan ingin menghimpun kekuatan dari keikhlasan mereka dalam melakukan kebatilan. Keikhlasan pada pengabdian kita di jalan inilah yang akan mengokohkan dakwah kita. Saudaraku, mari membuat sejarah diri kita sendiri, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Lakukan semua amal soleh dari diri sendiri. Lepaskan sekat yang menjadikan kita terikat oleh tekanan orang lain dalam melakukan ketaatan. Tidak perlu menunggu perintah dan tidak perlu menanti untuk diminta. Buang jauh-jauh segala perasaan takut oleh penilaian orang dan khawatir oleh pendapat orang saat kita melakukan amal-amal soleh. Abaikan perkataan makhluk, karena kita hanya berharap kepada Al-Khaliq. Tak usah peduli dengan anggapan manusia, karena kita hanya mempersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, rasakanlah bagaimana kesejukan, ketentraman, ketenangan batin hingga kekuatan besar yang kita peroleh lewat amal-amal soleh, tanpa dorongan, tanpa perintah, tanpa tekanan, tanpa pengaruh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ucapkanlah, Subhanallah, Maha Suci Allah.
6: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Satu koma empat RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Pendengar, ada kalimat tahlil La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak diikuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut dicintai melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk, pasrah, dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat inilah yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita di masa dan dimanapun dan di kapan saja. Saudaraku, marilah kita resapi kandungan dan makna kalimat tauhid itu. Mari kita renungkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan sangat cermat menanamkan keyakinan yang begitu kokoh dalam diri anak-anak mereka, agar mereka sejak kecil tidak keliru menempatkan perasaan tunduk dan patuh kepada selain Allah, agar mereka sejak usia belia tidak keliru mensikapi rasa takut kepada selain Allah, agar mereka sejak kanak-kanak telah mampu mewarnai diri dengan segenap perasaan yang selalu berdekatan dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Jangan acungkan tongkat pada anak-anakmu agar dia takut kepadamu, tapi jadikanlah mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanfaatkan sela-sela waktu untuk berbicara dengan anak-anak. Dan di sela-sela waktu seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan untaian kata yang sangat dalam maknanya, agar mereka selalu mengaitkan seluruh gerak dan kehidupannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah mari kita simak sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Nak, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Peliharalah hak Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah hak Allah, niscaya engkau dapati Allah berpihak kepadamu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau ingin pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah, seluruh umat manusia juga berkumpul untuk memberimu syafaat. Mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberi bahaya atasmu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering." Hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah menekankan kalimat demi kalimat untuk menanamkan ketergantungan yang sangat total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, mari kita perhatikan pula potongan-potongan kalimat dalam nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cermati penggalan kata demi kata yang begitu menukik tajam, membawa siapapun yang menyimaknya untuk selalu bergantung sepenuhnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan kecuali milik Allah. Imam yang kuat adalah modal kita agar mampu menghadapi semua masalah dengan tegar. Hanya keimanan yang bisa menjadikan kita selalu optimis memandang hidup. Pendengar, sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kekuatan iman harus ditanam dan dipelihara pertumbuhannya sejak seseorang masih kanak-kanak. Usia kanak-kanak yang masih bersih dan mudah disemai dengan keyakinan yang benar. Marilah kita lihat apa yang diceritakan Ibnu Yufar Al-Makki dalam kitabnya Anha Nujaba Al-Abna tentang masa kecil Harith Al-Muhasibi. Suatu ketika, Harith pernah ditawari sejumlah kurma oleh pedagang kurma.
"Makanlah semua kurma ini," kata penjual itu. Namun karena kehati-hatiannya, Haris malah bertanya, "Beritahu dulu bagaimana engkau mendapatkan kurma-kurma ini?" "Baru saja ada orang membeli kurmaku. Lalu ada sebagian kurma yang dibelinya terjatuh," kila orang itu. Haris Al-Muhasibi lalu bertanya kepada sejumlah anak-anak yang tengah bermain di sekitarnya, "Teman-teman, apakah bapak ini seorang muslim?" Mereka mengiyakannya. Tapi Haris segera beranjak pergi meninggalkan orang itu. Laki-laki itu lalu mengejarnya dan menangkap tangannya sambil bertanya penasaran, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu kecuali engkau mengatakan kepadaku apa yang ada dalam hatimu tentang diriku." Pendengar, mari kita dengarkan apa jawaban Haris yang belum berusia 10 tahun itu. "Bapak, jika engkau seorang muslim, mintalah kurma itu pada pemiliknya, sampai ia ikhlas memberikan miliknya kepadamu. Lakukan itu sekuat tenaga. Seperti jika engkau dalam kondisi yang sangat haus dan sangat ingin meminum air. Pak, apakah engkau mau memberi makan anak-anak kaum muslimin dengan yang haram? Padahal engkau muslim." Orang itu terkejut dan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berjualan lagi untuk urusan dunia." Mereka adalah anak-anak hasil pendidikan tauhid yang ditanamkan orang tuanya. Keimanan mereka begitu menghunjam dalam kepribadiannya melalui pelajaran Al-Quran, hadis, dan sirah Rasulullah SAW. Para orang tua memberi motivasi yang sangat baik agar anak-anaknya dekat dengan sumber-sumber petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu. Inilah yang dikatakan Ibrahim bin Adam. "Dahulu, ayahku mengatakan padaku, 'Nah, carilah hadis Rasulullah SAW. Setiap engkau mendengar satu hadis dan engkau bisa menghafalkannya, engkau akan mendapat hadiah 1 dirham. Ibrahim bin Said Al-Jauhari juga pernah menceritakan, "Aku melihat seorang anak kecil usia 4 tahun yang dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan membacakan Al-Quran. Padahal jika lapar, ia masih menangis." Apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita? Menanamkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap peristiwa yang mereka alami. Menekankan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakinkan mereka dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan, menuntun, dan mendorong mereka untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Tahukah kita, bila bacaan Al-Quran, seorang anak bisa menjadi sebab diangkatnya bala dan azab dari keluarga dan masyarakat kita. Khuzaifah bin Yaman mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Tapi kemudian seorang anak di antara mereka membaca, 'Alhamdulillahi Rabbil Alamin.' Ucapan itu didengar Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengangkat azabnya dari mereka karena pembacaan itu selama 40 tahun. Itu tadi dalam tafsir Al-Kabir Ar-Razi. Pendengar, ajarkan mereka Al-Quran. Semoga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu Wa Taala.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: SFM. RDSFM.
1: Kalau kita bicara tentang amalan, tanpa kita sadari dan banyak orang tidak mengetahui, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang pertama adalah amalan zahir dan ada yang kedua adalah amalan batin. Amalan inilah yang dilakukan setiap insan, setiap hamba dan setiap makhluk ketika mereka menghambakan diri kepada Allah. Ada amalan zahir, ada amalan batin, dan dua-duanya menyertai dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika amalan itu terbagi menjadi dua, maka manakah yang memiliki prioritas yang paling besar di sisi Allah? Yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan amalan zahir, tetapi yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah itu adalah amalan hati. Tanpa menafikan keutamaan amalan zahir yang juga kita harus perhatikan, karena sesungguhnya Allah melihat pertama kali pada kehidupan kita bukan kepada rupa dan bentuk fisik, tetapi adalah bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat kepada kondisi hatimu. Dan kondisi hati itu merupakan amalan batin, karena sesungguhnya amalan batin itu menempati prioritas yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari amal yang kita lakukan. Amalan zahir itu apa, Ustaz? Amalan zahir itu salat, amalan zahir itu puasa, amalan zahir itu sedekah. Amalan zahir itu haji dan umrah, itu amalan zahir. Dan ada yang kedua yang disebut dengan amalan batin. Dan amalan batin itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh jiwa. Tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak kelihatan secara pandangan kasar, tetapi sejatinya hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan hati dan jiwa manusia ketika dia beribadah kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan hati dan ada amalan zahir, maka disitulah akhirnya kita sering mendapati banyak orang yang kadang-kadang kita lihat amalan zahirnya itu biasa, tetapi ternyata kenapa ia bisa dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Bapak dan Ibu dokter pernah melihat ada orang-orang yang terkadang amalan zahirnya itu biasa. Mereka secara kasat mata amalan zahirnya itu biasa, sholatnya mungkin biasa, mungkin puasanya biasa. Tapi kenapa ketika meninggal dunia itu dalam kondisi husnul khatimah? Saya sering menjumpai ada orang-orang yang secara kasat mata, secara kasar, kita lihat itu ibadahnya biasa. Tapi ketika pas meninggal dunia, Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada yang diwafatkan ketika sedang tilawah Al-Quran, ada yang diwafatkan ketika sujud, ada yang diwafatkan ketika berdoa. Padahal secara penampakan terkadang yang kita lihat dari dia, itu adalah tampaknya amalannya itu biasa. Disitulah akhirnya kita faham, bisa jadi ada manusia yang amalan zahirnya biasa, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang tampaknya tidak terlalu istimewa di depan kita, tapi justru di dalam hati mereka itu berkilau hatinya ketika mereka memiliki amalan hati yang luar biasa di sisi Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang paling tinggi di sisi Allah. Karena sesungguhnya bisa jadi ada orang yang biasa ibadahnya, tapi karena amalan hatinya berkilau selayaknya mutiara, maka Allah wafatkan mereka dalam kondisi husnul khatimah ketika mereka sedang beribadah. Dan kita sama-sama mafhum, orang yang diwafatkan ketika husnul khatimah itu kalau bukan karena Allah ridho, tidak akan dimatikan seseorang dalam kondisi husnul khatimah. Dan salah satu penyebab dimatikannya seseorang dalam kondisi husnul khatimah, salah satunya adalah amalan hatinya itu adalah amalan yang betul-betul berkilau, amalan hatinya betul-betul luar biasa, sampai Allah memilihnya dan menjadikan dia orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Setelah itu, maka akhirnya kita paham, kalau begitu amalan hati itu luar biasa, betul, amalan hati itu luar biasa. Terkadang kita itu sering memperhatikan amalan zahir kita, tetapi justru kadang-kadang kita berantakan pada amalan hati kita. Padahal dua-duanya penting, amalan zahir juga penting, amalan hati juga penting. Tapi akhirnya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang ekstrim hanya memperhatikan amalan zahirnya, tapi kondisi hatinya tidak sesuai dengan kondisi hati dan jiwa yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. kita ini kalau amalan dohir bagaikan mutiara yang begitu mahal harganya, tetapi amalan hati kita, Masya Allah, amalan hati kita kadang-kadang kayak lempengan besi yang potongan, yang tidak ada harganya, karena ternyata amalan hatinya tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi penyebab orang-orang yang terkadang kita jumpai banyak amalan ibadahnya, tapi kenapa meninggalnya tidak khusnul khotimah? Kadang-kadang amalan dohirnya tidak ditopang bersamaan dengan amalan hati, bagaimana dia berusaha menjadikan hatinya dan jiwanya diridhai oleh Allah. Setelah itu, akhirnya kita paham, berarti amalan hati menempati prioritas yang besar. Kita tidak bisa jadikan amalan hati itu sebagaimana kita memandang sebelah mata. Dia tidak bisa kita pandang remeh, tetapi dia masalah yang besar. Karena sesungguhnya Allah memperlakukan kita sesuai dengan amalan hati kita ketika kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Amalan hati itu apa? Amalan hati itu beragam. Amalan hati itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama lalu kemudian menyampaikan amalan hati itu ada cinta seorang mukmin kepada seorang mukmin, ada sabar, ada tawakal, ada qanaah, itu merupakan amalan hati. Makanya kalau ada orang ketika amalan hatinya qanaah, tawakal, sabar, itu merupakan amalan-amalan hati yang apabila ditimbang di dalam mizan, di dalam mizan kebaikan seseorang manusia dalam pengadilan Allah nanti, maka sesungguhnya itu menempati berat yang sangat luar biasa besar. Karena apa? Amalan hati itu bobotnya lebih tebal dan bobotnya lebih berat daripada bobot amalan zahir. Maka di antara semua amalan hati itu yang paling gede, yang paling puncak itu apa? Yang paling puncak itu adalah niat dan keikhlasan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang pertama. Dia menempati ranking yang pertama. Amalan hati yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Itulah amalan hati yang paling utama. Sebagaimana amalan zahir yang paling utama itu adalah sholat, maka amalan hati yang paling tinggi yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Karena bicara tentang niat dan keikhlasan, maka sesungguhnya dia merupakan amalan besar di sisi Allah. Saking besarnya, manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang bertengger pada hatinya ketika hidup di dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, akan dikumpulkan kepada mereka yang niat hatinya untuk dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan senang-senang, maka dia akan dikumpulkan pada mereka yang niat hatinya kepada senang-senang. Dan Allah memperlakukan kita persis sebagaimana niat yang ada bertengger pada hati kita. Karena sesungguhnya Allah itu paling detail ketika mengukur tentang masalah niat, dan kita tidak pernah dapati Rabb yang paling detail melihat niat kita dan keikhlasan kita kecuali adalah Allah. Makanya dalam salah satu perkataan para ulama, sampai para ulama mengatakan Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan niat yang bertengger di hati kita. Semakin besar niat seseorang, semakin besar hati dalam keikhlasan, semakin besar ridha dan cintanya Allah akan turun membanjiri mereka yang selalu meniatkan apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sering menjumpai, kenapa setiap kita membuka kitab, setiap kita membuka buku yang merupakan warisan dari para ulama terdahulu, selalu kita mendapati bab yang pertama itu tentang niat, bab yang pertama tentang niat, bab yang pertama tentang niat. Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengerti, seluruh ulama terdahulu sepakat memulai buku-buku mereka, memulai tulisan-tulisan mereka pada kitab-kitab yang mereka goreskan, selalu mereka mulai yang pertama adalah tentang bab niat dan keikhlasan. Karena Allah itu memperlakukan kita persis sebagaimana apa yang bertengger pada hati dan keikhlasan kita. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan pada surat At-Tariq, yauma tublas sarair, akan datang satu hari Allah menampakkan semua rahasia hati yang dimiliki manusia. Artinya Allah akan memperlihatkan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas pada kehidupannya ketika di dunia. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti betapa besarnya keikhlasan dalam kehidupan seorang hamba. Setelah kita memahami amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan zahir dan ada amalan batin, dan kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan amalan hati dan betapa besarnya keutamaan keikhlasan, sekarang kita bicara sebentar, apa sih keutamaan niat itu dan apa keutamaan keikhlasan? Karena niat itu selalu berbicara tentang keikhlasan. supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya tentang masalah niat dan keikhlasan, kita mampu betul-betul memperhatikan bukan hanya urusan sholat kita yang kita perhatikan. Bukan hanya kita memperhatikan puasa aja yang kita perhatikan. Bukan hanya kita perhatikan berapa kali kita umroh, berapa sedekah yang telah kita keluarkan. Bukan hanya itu. Kalau kita betul-betul sudah tahu betapa agama ini ditegakkan dengan keikhlasan, karena separuh dari agama ini terletak pada keikhlasan, dan kita harus tahu keutamaan keikhlasan dan hati niat yang benar itu semacam apa, supaya kita menjadi orang yang paling peduli tentang niat, karena tidak akan pernah disebut orang itu sholih kecuali kesolehan itu berbanding lurus dengan tingkat keperhatian manusia kepada hati dan keikhlasannya. Karena disitulah letak kebaikan dan keburukan manusia itu di dalam hati, dan hati itu amalan besarnya adalah terletak kepada keikhlasan dan hati dan niat yang benar. Makanya kita ingin bahas, apa itu yang kemudian kita harus pahami dari keutamaan niat yang benar, supaya kita menjadi hamba yang betul-betul peduli tentang masalah hati kita. Karena jangan sampai kemudian kita memperdulikan rakaat, memperdulikan jumlah tawaf kita, tapi tidak memperdulikan hati yang ikhlas. Karena itu akan berakibat fatal pada kehidupan kita di pengadilan Allah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Apa sih keutamaan yang Allah akan letakkan kepada mereka yang senantiasa menjaga niatnya, dan apa akibat buruk ketika mereka itu selalu tergelincir di dalam masalah niatnya. Maka setidaknya ada beberapa keutamaan yang kemudian kita ingin bahas. Setidaknya tiga saja, supaya mengulang, supaya kita memahami betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas pada kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita selalu bicara tentang masalah niat? Kenapa kita setiap membuka kitab dan setiap membuka buku para ulama terdahulu selalu bab yang pertama itu tentang masalah niat? Yang pertama, karena puncak dari pahala besar itu bermula dari hati yang ikhlas. Makanya orang yang paling bahagia dalam kehidupan di akhirat itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan hanya orang yang banyak puasanya, bukan. Tapi orang yang berada pada puncak kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang hatinya senantiasa ikhlas. Senantiasa dia tidak berkata dan tidaklah dia berbuat kecuali dia niatkan perkataan dan perbuatannya itu adalah karena Allah. Karena itu amalan besar itu. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita. Itulah yang menjadikan para ulama lalu menerangkan betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas itu ketika mereka menyitir sebuah contoh, yaitu ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan laqab yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah? Jadi kalaupun ada nabi setelah Rasulullah, pastilah itu Abu Bakar. Karena tidak ada orang yang paling dekat keimanannya dengan Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Yang menarik adalah, kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling istimewa di umat ini setelah Rasulullah? Apakah banyak sholatnya? Apakah banyak sodakohnya? Apakah banyak puasanya? Lalu menjadikan beliau paling istimewa setelah Rasulullah? Ternyata Ibnu Qudamah salah satu ulama mengomentari dan memberikan ilmunya. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena banyak puasanya, bukan banyak sholatnya, bukan banyak shadaqahnya, tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama karena kondisi hatinya yang selalu ikhlas ketika berkata dan berbuat. Tidak ada yang dia harapkan setiap perkataan dan setiap perbuatan kecuali mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat salatnya Abu Bakar masuk Islam sekitar umur 38-39 tahun, meninggal umur 63 tahun. Bandingkan dengan frekuensi dan kuantitas salat kita dan rakaat kita, kuantitas rakaat kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Karena semenjak kita kecil 5 tahun, 6 tahun, orang tua kita sudah ngajarin sholat. Sampai hari ini kita berumur 40, 41, 45, 47. Berarti jenjang waktu kita sholat itu lebih banyak daripada jenjang waktunya Abu Bakar ketika beliau sholat semenjak beliau masuk Islam.
2: Kalau kemudian Abu Bakar itu paling utama setelah Rasulullah karena puasanya, enggak. Abu Bakar itu semasa hidupnya hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Karena beliau masuk Islam itu 38-39, syariat Ramadan kalau tidak salah tanggal 2, pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau meninggal umur 63 tahun, berarti itu hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Tapi kenapa kuantitasnya, frekuensinya tidak sebanyak kita hari ini, tapi Masya Allah amalan kita tidak akan pernah mampu untuk menandingi amalan Abu Bakar. Walaupun kuantitas dan frekuensinya yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah lebih banyak daripada Abu Bakar. Yang membedakan bukan jumlah rakaatnya. Yang membedakan bukan jumlah puasanya. Yang membedakan itu bukan berapa kali tawafnya. Tapi yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar, kata Ibnu Qudamah, yang membedakan itu kondisi hatinya Abu Bakar. Maaf Bapak dan Ibu. Kita mungkin banyak di antara kita yang sudah umrah 6 kali, 7 kali, atau mungkin 3 kali, 4 kali. Abu Bakar itu kalau tidak salah hanya 3 kali seumur hidupnya beliau itu umrah. Tapi semacam itu, kenapa kok Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah lebih daripada kita dengan kuantitas ibadah kita yang notabene lebih panjang dan lebih banyak daripada Abu Bakar? Karena Allah tidak menilai manusia dari kuantitas, tapi Allah menilai manusia itu dari kualitas. Dan kualitas kehidupan iman itu dinilai pertama dari kondisi hati. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Sekali lagi bukan karena puasanya, sekali lagi bukan karena sedekahnya, bukan karena tawafnya lebih banyak, bukan karena rakaatnya lebih banyak, tetapi karena apa yang bertengger di hatinya. Ketika tidaklah Abu Bakar itu berkata kecuali karena Allah, dan tidaklah dia berbuat kecuali karena Allah, itulah yang menggelegar di sisi Allah sampai akhirnya Allah meninggikan derajatnya Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Makanya Bapak dan Ibu, tahukah kita dan sadarkah kita siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pezina. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pembunuh. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan penjudi. Tapi orang yang pertama kali mereka masuk neraka itu adalah para ahli ibadah ketika mereka tergelincir di dalam niatnya. Menunjukkan kepada kita, niat kalau benar karena Allah, maka Allah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisinya, tapi sekali niat itu salah, maka sesungguhnya niat yang salah itu yang akan menjadikan seseorang manusia itu tidak ada harga amal yang dia lakukan ketika jatuh dan terpleset masalah niat dan masalah hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah dan dijatuhkan putusan, itu ada tiga. Siapa yang pertama akan dipanggil oleh Allah? Jadi nanti ketika di dalam pengadilan akhirat, di pengadilan mahsyar, ada tiga orang yang akan dipanggil. Di mana yang lain sedang harap-harap takut ketika mereka akan dipanggil dalam pengadilan Allah yang mencekam. Siapa yang kemudian dipanggil pertama kali oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika qala ma amilta fi qataltu fika kadabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhihata ulqiya finnar. Kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semasa hidupnya berjihad, berperang, sampai akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, harusnya orang yang terbunuh di dalam peperangan itu mendapatkan surga yang tinggi karena itu amalan besar. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, disidang oleh Allah, ditanya sama Allah, Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafih, dulunya kamu ketika di dunia ngapain? Orang itu berkata, qotal tufika, saya itu berperang karenamu ya Allah. Lalu orang tersebut ketika menjawab semacam itu didebat oleh Allah. Maaf Bapak dan Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kalau ada orang pada waktu hisab kok sampai didebat sama Allah, berarti orang itu akan celaka dan berujung kepada nerakanya Allah. Orang itu ketika ditanya, kamu ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata, sesungguhnya aku ketika di dunia itu, aku berperan sampai aku terbunuh di jalanmu, ya Allah. Lalu Allah tanya, untuk siapa? Untukmu, ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan karena aku, tapi sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila, kamu sudah tahu enggak kalau kamu itu disebut pemberani sama orang-orang setelah kamu meninggal dunia, dan itu sudah kamu dapatkan sebagaimana niat yang kamu tanamkan sebelum kamu berperang. Lalu akhirnya orang tersebut dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali orang yang masuk ke neraka itu bukan pezina, walaupun pezina kalau tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Bukan pembunuh, walaupun pembunuh ketika mereka tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Tapi pertama kali yang mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad, berjuang, tetapi niat yang dia miliki ketika berperang itu bukan karena Allah, tetapi

Padang Mahsyar, sebuah padang yang putih kemerah-merahan yang tidak ada tanda untuk siapapun. Maka pada waktu di Padang Mahsyar itu Allah bertanya kepadanya, Ma'amil Dafi, kamu dulunya ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata kepada Allah, Ta'alamtul ilma wa'alamtuhu wa qara'tul qur'ana. Apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu menjawab, Ya Allah, saya sibuk mencari ilmu, saya sibuk mengajar ilmumu, saya sibuk untuk membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk siapa kamu melakukan itu? Fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah kemudian menjawab, Kadabta, bohong, dusta, ta'alamtal ilma wa'alamtahu wa'aratal qur'ana liyukala annaka alim liyukala annaka qari. Sesungguhnya kamu itu membaca, mengajar, sesungguhnya kamu membaca Al-Quran itu bukan karena kamu itu, karena aku, tapi kamu ingin disebut alim dan kamu ingin disebut qari, orang yang paling banyak dan paling fasih dan merdu ketika membaca Al-Quran, dan niat itulah yang bertengger pada hatimu. Lalu orang itu kemudian akhirnya dibenamkan wajahnya ke daratan Mahsyar, menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga itu adalah orang yang sedekah, tetapi ketika dia sedekah, sedekahnya itu juga salah niat ketika ingin mendapatkan penilaian dermawan oleh manusia. Disitulah kita akhirnya faham, Masya Allah ya, niat itu kalau kita benar meletakkannya, maka sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholat dan puasanya, tapi karena niat yang bertengger di hatinya. Tapi ketika orang itu salah di dalam niatnya pada kehidupan, demi Allah, orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang beribadah ketika mereka salah menjaga niat bahwasanya itu harusnya dilakukan karena Allah dan bukan untuk niat yang lainnya. Makanya yang paling susah untuk berdakwah itu, kalau boleh saya jujur, dakwah itu yang paling susah itu bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal hadisnya. Dakwah itu yang paling susah itu menjaga kerumitan niat sebelum dia menyampaikan, apakah dia sampaikan karena Allah ataukah tidak. Dan itu yang paling sulit, karena sesungguhnya menjaga niat itu tidak segampang ketika kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan sholat. Dan ternyata orang yang pertama kali mencicipi api neraka waliyadubillah adalah orang yang mereka itu tergelincir masalah niat. Makanya Imam Abu Hanifah, tentunya kita paham, ulama yang hidup satu masa dengan Imam Malik, itu pernah beliau terpleset gitu, terus kemudian kakinya bengkak. Ada anak kecil memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah, wahai syekh kami, wahai guru kami, gak apa-apa, kamu jalan terpleset, kakimu cuma bengkak, akan datang satu hari di pengadilan Allah orang yang tergelincir masalah niat. Maka ketika tergelincir masalah niat, maka berujung kepada neraka. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul dahsyatnya niat itu adalah perkara besar, perkara penting. Karena dengan orang yang mereka itu mengetahui tentang masalah niat, itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan puncak dari amalan itu adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga perkataan dan perbuatan yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan sesungguhnya para ulama terdahulu sepakat, mereka berkata, menjaga niat itu lebih sulit daripada seluruh rangkaian ibadah dohir. Lebih sulit daripada sholat, lebih sulit daripada tawaf, lebih sulit daripada puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bagaimana hati kita ketika tiba-tiba tergelincir masalah niat yang kita miliki. Makanya saya sering berkata kepada diri saya sendiri, menjaga niat itu merupakan pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata cuti dan kata istirahat. Hari ini ikhlas, belum tentu besok hari kita ikhlas. Besok kita ikhlas, belum tentu lusa kita ikhlas. Berapa banyak perkara-perkara yang sering memalingkan kita dari niat karena Allah. Bisa jadi dunia, bisa jadi pujian dan riak. Dan itulah yang merusak amalan kita dan akhirnya tidak tersisa di sisi Allah. Dan Allah tidak ada hajat untuk menerima. Sampai betul-betul hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niat yang pertama itu apa sih keutamaan niat? Amalan terbesar ketika ditimbang oleh Allah adalah hati kita. Makanya kadang-kadang kita ini kalau mau menjelang tidur, Bapak dan Ibu dokter,
Kalau kita menjelang tidur tuh sering kita itu membayangkan ibadah.

0: dohir kita. Tadi pagi sudah dikir pagi, sholat duha. Tadi pagi sudah sholat ba'diyah, qobliyah. Begitu. Tapi jarang di antara kita yang berpikir ketika sebelum tidur, ketika kita muhasabah dan evaluasi, apakah hari ini saya sudah ikhlas menjalani perkataan dan perbuatan saya karena Allah ataukah tidak. Padahal sekali lagi, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih masalah niat kok dibicarakan sedetail ini di dalam kehidupan kita? Cara menjawabnya mudah. Karena kita punya Allah dat yang paling detail kalau sudah mengurusi masalah niat hati manusia. Orang yang mujahid belum tentu terjaga niatnya. Orang yang menjadi guru, ustadz, syekh, ternyata belum tentu jaminan mutu bahwasanya dia menjadi orang yang terjaga niatnya. Orang yang sedekah dengan amalan dohirnya belum tentu mereka terjaga niatnya. Maka kadang-kadang kita khawatir kalau orang-orang yang disebutkan hadis Nabi tadi tiga adalah orang yang notabene adalah orang yang lebih baik daripada kita saja, ternyata belum tentu mereka mampu menjaga niat. Apalagi kita ketika tidak menyadari betapa dahsyatnya niat. Dan Allah sekali lagi berinteraksi pada kehidupan kita sesuai dengan niat yang kita miliki pada kehidupan kita melangkah sampai kepada garis ajal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih keutamaan niat itu sampai akhirnya kita harus memperhatikan masalah niat ini? Sampai kemudian tidak ada perkara yang harus kita jaga setiap waktu dan setiap saat itu kecuali harus niat. Maka yang kedua, sebabnya Fadil. Maka yang kedua, yaitu adalah niat itu merubah yang remeh temeh menjadi agung dan besar. Maka dikatakan dalam salah satu yang, Masya Allah ya, dalam salah satu perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah berkata pada salah satu perkataan beliau, Abdullah bin Mubarak ini siapa, Ustaz? Ulama generasi tabi'in yang hidupnya setelah masa para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, Rubba amalin shaghirin tu'adzimuhunniyah wa rubba amalin adzimin tusaghiruhunniyah. Berapa banyak amalan yang kecil, remeh, tapi jadi gede di sisi Allah disebabkan niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang gede menjadi remeh dan tertolak di sisi Allah disebabkan ketika dia salah niatnya. Bapak dan Ibu dokter, pernah kita menjumpai hadis yang sangat terkenal yang banyak sekali ratusan para da'i sering menyampaikan hadis ini tentang seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Perbuatan apa yang dilakukan oleh wanita ini sampai Allah mengampuninya dan akhirnya mengganjarnya dengan surga. Wanita ini pernah melewati sebuah tempat lalu melihat seekor anjing dalam kondisi kehausan. Maka dia ketika melihat anjing itu tidak ada yang melihatnya kecuali dia dengan Allah. Maka dia akhirnya mencari sebuah air, tempat air, dia menjumpai ada sumur tua. Lalu dia turun ke sumur tua itu sembari dia menggigit sepatu yang dia miliki. Lalu dia krekel-krekel dan bersusah payah untuk masuk kepada sumur tua itu. Lalu mengambil air sampai kemudian begitu kesulitan untuk naik kembali ke permukaan. Sampai ketika sampai di permukaan dia memberikan air itu kepada seekor anjing yang kehausan. Sampai akhirnya Allah mengganjarnya dengan sebuah surga. Kalau kita pikir, amalan memberikan minum kepada seekor anjing itu banyak di antara kita yang mengerjakan lebih. Bukankah banyak di antara kita yang sering memberikan minum, memberikan makan kepada orang? Tapi kenapa wanita tersebut langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan yang menjadikan wanita itu diberikan oleh Allah dengan surga itu bukan karena memberikan minum kepada anjing, tapi adalah hatinya ketika dia turun kepada sumur tua itu, membawa kemudian sepatunya, menggigit sepatunya dengan giginya, lalu kemudian bersusah payah naik ke permukaan dan memberikan air itu kepada anjing. Tidak ada dorongan dia melakukan itu, tidak ada motivasi dia melakukan itu ketika memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, kecuali niatnya karena Allah. Ketika hatinya betul-betul tercatat hanya Allah yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah membayar cash dan kontan. Hati yang betul-betul tulus melakukan sesuatu karena Allah, tidak tersusupi dan tidak terselip dengan niat-niat yang lainnya kecuali niat yang tulus karena Allah, itulah yang menjadikan Allah meridhai perempuan itu dan mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Amalan kecil itu kalau diiringi dengan niat yang benar, itu menjadi besar di sisi Allah. Makanya sampai Syekh Utsaimin, salah satu ulama itu, berkata, bisa jadi ada orang yang sholat di shaf yang sama, imamnya sama, di masjid yang sama, tapi kedudukan pahalanya di sisi Allah itu sangat beragam. Ada yang setinggi langit, ada yang tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Shafnya sama, AC-nya sama, imamnya sama, masjidnya sama, tapi kenapa pahalanya bisa berbeda? Yang satu menjulang sampai menyentuh pintu langit, yang satu tidak melewati kerongkongan sholatnya. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian juga mengatakan dalam satu riwayat yang lainnya, ada seseorang laki-laki yang ketika dia melewatin satu jalan, lalu dia dapati ada ranting, dia patahkan rantingnya supaya tidak melukai orang yang melewati jalan tersebut. Tidak ada niat yang dia miliki ketika dia melewati, ketika dia memotong ranting itu, kecuali niatnya karena Allah. Dia tidak ingin ada orang yang kemudian terluka dan terkena ranting itu ketika melewati jalan tersebut, dan melakukan itu semata-mata karena Allah. Maka Allah pun mengganjar dia dengan surga, bukan karena amalan memotong rantingnya, tapi karena keikhlasan yang dia miliki ketika memotong ranting itu. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mengharapkan ridha-Nya Allah. Makanya saya itu pernah melihat kisah nyata dua orang ya, tapi ketika saya melihat kisah nyata ini, saya teringat kepada hadis tersebut. Kalau tidak salah, yang pertama di daerah Sulawesi ada seorang bapak-bapak, itu kerjaannya beliau itu membawa magnet gitu. Magnet itu diikat kepada sebuah kayu. Pekerjaannya itu ngambil kayu di jalan-jalan aspal. Dia tidak mencari popularitas, tapi sampai orang itu akhirnya kagum dengan apa yang dia perbuat, sampai akhirnya dia masuk ke salah satu media mainstream. Ditanya, setiap hari gini pak? Iya, setiap saya habis cari nafkah, saya kerjaannya mencari paku. Terus ditanya, kenapa bapak melakukan itu? Tidak ada yang saya lakukan kecuali saya ingin supaya paku ini tidak melukai para pengendara-pengendara motor. Masya Allah. Saya itu langsung husnudzon. Kalau dia lakukan itu karena Allah semata, mungkin dia akan sama nasibnya. Sebagaimana seorang laki-laki yang diceritakan Nabi, ada seorang laki-laki yang memutuskan ranting satu jalan, lalu Allah mengganjarnya dia dengan surga. Masya Allah. Ada yang kedua pak, dari ibu saya itu sampai kagum itu. Di daerah Kalimantan kalau tidak salah, ada seorang bapak-bapak itu, beliau kesibukannya itu kadang-kadang bawa lapisan semen gitu, kalau ada lubang itu terus kemudian ditutup dengan semen yang dia bawa dari rumahnya. Ketika ditanya, kenapa pak melakukan itu pak? Karena anak saya meninggal kecelakaan disebabkan jalan berlubang, dan saya tidak mau lagi ada orang tua yang kehilangan anaknya gara-gara jalan berlubang. Masya Allah. Beliau tidak mencari popularitas, saya tahu. Karena orang saja yang akhirnya melihatnya, akhirnya menjadi viral tanpa beliau sadari, dan akhirnya beliau diwawancarai. Itu yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang ada amalan remeh, tapi bisa jadi amalan itu mengalahkan amalan besar ketika tidak terjaga niatnya. Maaf Bapak dan Ibu dokter, kadang-kadang kita ngasih uang 10 ribu kepada tukang di pom bensin, 10 ribu tapi kita ikhlas, bisa jadi amalan itu yang akan memadamkan api neraka, tapi justru umrah kita 3 kali, 4 kali belum tentu memadamkan api neraka. Kenapa? Ketika kamu memberikan bantuan kecil kepada seorang tukang di pom bensin, hatimu ikhlas karena Allah. Tapi bisa jadi ketika kita umrah, kenapa tidak memadamkan api neraka? Mungkin disebabkan umrahnya kita tercampur dengan banyak niat yang kita datangkan selain Allah, dan akhirnya menjadi tidak berharga satu amal itu ketika bukan karena Allah. Makanya niat itu penting, ruhnya kehidupan dalam kita menghambakan diri kepada Allah itu terletak pada niat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kemudian membuka semua rukun ibadah, selalu yang pertama ditulis setelah kata Islam, rukun ibadah itu apa? Selalu hati yang ikhlas. Rukunnya haji, hati yang ikhlas. Rukunnya sholat, hati yang ikhlas. Rukunnya puasa, hati yang ikhlas. Rukunnya sedekah, selalu yang pertama itu rukunnya ikhlas. Kenapa? Apapun ibadah yang kita bangun susah, payah, setinggi langit, kalau ternyata tidak ada keikhlasan dan tergelincirnya kita di dalam masalah niat sedikit, hancur berantakan. Dai itu yang paling susah bukan ketika dia mengatur komunikasi menyampaikan kalimat Allah, bukan itu yang paling susah. Banyak dai yang diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, public speakingnya bagus. Banyak dai yang mereka memiliki kemampuan itu. Yang paling sulit bukan ketika dia berkomunikasi, yang paling sulit menjaga hatinya. Orang yang menghafal Quran bukan ayat-ayat yang paling sulit yang kemudian harus dihafalkan dan dimasukkan kepada kepalanya, bukan. Yang paling sulit itu adalah mengatur hatinya bahwasanya dia itu karena Allah semata dia mengerjakan. Dan ternyata inilah perkara besar, tapi justru yang paling sering kita lupakan. Malam sebelum tidur kita selalu ingat apa ya tadi sholat duha sudah belum, dikir pagi kita selalu ingat dikir paginya, kita selalu yang ingat sholat duhanya. Tapi kita jarang sekali sebelum tidur itu berpikir, sudahkah saya hari ini ikhlas karena Allah ataukah tidak? Akhirnya apa? Ratusan hari kita lewati tanpa kita kemudian berintrospeksi apakah kita sudah mengerjakan karena Allah ataukah tidak. Dan itulah yang menjadikan kerugian. Yang rugi bukan hanya orang yang ninggalin sholat. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka tidak berpuasa. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka itu lebih suka pleser ke Eropa dan tidak mau haji dan umrah. Bukan. Tapi orang yang rugi adalah orang yang mereka itu tidak pernah tahu betapa Allah itu melihat setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu adalah kepada hatinya sebelum Allah melihat kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Niat tidak sesederhana yang kemudian kita pikir. Maka kemudian yang ketiga, ya, apa sih keutamaan niat itu? Sampai sebelum kita membicarakan tentang adab dan akhlak niat itu, maka yang ketiga, niat itu menolong setiap maksud dan keinginan hati. Jadi kalau kita sadar, ternyata niat yang benar itu selalu menolong setiap maksud dan keinginan hati kita. Makanya saya tuliskan di sini, tolong dilihat di screen. Pernah nggak kita melihat orang yang biasa terbatas tapi terwujud hatinya, keinginan hatinya? Ada tukang becak yang secara kalkulasi dan logika kita nggak bisa untuk haji, tapi dia bisa haji. Ada orang yang buta yang harusnya sulit untuk menghafalkan Quran karena dia harus melalui dua kali proses untuk menghafalkan Quran. Dia harus dengar dulu, dia harus mengulang-ulang dan kemudian baru masuk ke hafalannya. Tapi justru hafal Quran, dan kita yang mampu melihat tapi tidak pernah hafal Quran. Pernah nggak kita ngelihat tamatan alia SMA biasa tapi punya pondok dengan ribuan santri? Kalau kita pernah ngelihat ada orang-orang yang terbatas tapi terwujud keinginan hatinya dalam urusan besar akhirat, itu pasti disebabkan karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kadang-kadang kenapa ya kalau kita punya keinginan akhirat kok sering gagal terwujud gitu. Simpel. Karena kita tidak menyertakan Allah, dan Allah pun tidak menyertakan, dan Allah tidak menyelesaikan proses yang kita lalui dalam keinginan yang kita miliki. Makanya Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah dari riwayat Abu Dawud kalau tidak salah. Ada seorang sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor tersebut masuk Islam, maka dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah itu membagikan ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan setelah menang perang. Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah masa perang. Dibagi semuanya. Tapi ketika beliau membagi harta ghanimah tersebut, ternyata Arab Badui yang masuk Islam. Arab Badui itu kalau disebut kata Badui, itu adalah orang Arab yang tinggalnya di tebing-tebing. Nomaden dia selalu berpindah-pindah. dan dia termasuk orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah kemenangan perang, ternyata Arab Badui itu tidak datang. Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Ainal Arab?" Mana Arab Badui yang ikut perang? Para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu di mana beliau ya Rasulullah." "Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu di mana dia, saya menitipkan ya harta ghanimah ini." Rasulullah kemudian memberikan beberapa ghanimah. Ini saya ilustrasikan ghanimah. "Ini berikan kepada Arab Badui karena dia sudah ikut perang." Para sahabat yang mendapatkan mandat dan mendapatkan amanah dari Rasulullah, mereka akhirnya mencari Arab Badui. Dan mereka ketemu dengan Arab Badui tersebut. Setelah mereka ketemu dengan Arab Badui, maka kemudian para sahabat itu memberikan amanah yang dititipkan Rasulullah kepada mereka, kepada Arab Badui. "Ini milik kamu, ghanimah." Lalu Arab Badui setelah mendapati para sahabat itu memberikan harta, Arab Badui itu merasa heran. Lalu dia tanya, "Mahadha, ini apa?" Lalu dijawab oleh para sahabat, "Hadha hadihi ghanimatun qassaman nabiyulaka." "Ini ghanimah yang dibagikan Rasulullah kepada dirimu karena kamu ikut perang." Orang yang ikut perang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dan harta ghanimah itu harta yang halal sehalal-halalnya. Maka kemudian Arab Badui ketika mendapatkan ghanimah yang dititipkan kepada para sahabat, Arab Badui itu nampak tidak suka. Digenggam itu ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia mencari Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah, diletakkan itu ghanimah di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadihi?" Maaf ya, Arab Badui itu terkenal kalau ngomong keras, bukan karena mereka tidak sopan kepada Nabi. Memang kulturnya mereka begitu. Jadi kalau kita kadang-kadang berhadapan dengan orang Arab keras itu, dimaklumi kulturnya begitu, Pak. Ada yang Arab itu tinggalnya di tebing-tebing yang menjadikan mereka kulturnya keras. Mereka kemudian Arab Badui itu ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma hadihi ya Rasulullah?" "Ini apa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Hadihi ghanimatun qasamtu laka." "Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu." "Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu." Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Laisa hadza ittaba'tuka ya Rasulullah." "Loh, kok saya dikasih ghanimah ini? Saya enggak butuh ghanimah ini ya Rasulullah. Padahal ghanimah itu halal. Saya enggak butuh ghanimah, saya enggak butuh harta ini." Lah terus Rasulullah kemudian, karena Rasulullah tahu beliau itu berkomunikasi dengan Arab Badui yang pendidikannya terbatas, maka Nabi kemudian bertanya kepada Arab Badui, "Kalau kamu tidak mau ghanimah, terus yang kamu mau apa? Yang kamu mau apa?" Lalu Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Saya ingin nanti kalau ada peperangan dan jihad lagi ya Rasulullah, saya ingin ikut perang lagi dan saya ingin tertancap tombak di sini ya Rasulullah. Lalu saya gugur, lalu kemudian saya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah." Nabi lalu kemudian menjawab singkat dan sederhana, "Intasdukillaha yasduka." "Kalau niatmu benar karena Allah, pasti Allah akan menyelesaikan proses semua keinginan hatimu." Saya ulang kembali perkataan Rasulullah, "Intasdukillaha yasduka." "Kalau kamu benar niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses semua keinginan akhirat yang kamu tadi sampaikan." Berpisah dengan Nabi, terjadi peperangan, dan ketika terjadi peperangan kembali, Arab Badui ikut peperangan, dan tahukah kita, Arab Badui dalam peperangan berikutnya meninggal dunia. Dan yang mengagumkan, meninggalnya Arab Badui itu bukan sabetan pedang, bukan panah, tapi Arab Badui itu meninggal dengan tancapan panah di tempat dan di leher yang dia tunjuk ketika berkata kepada Rasulullah. Sampai Nabi kemudian berkata, "Ahadha huwal A'rab?" "Apakah ini Arab Badui yang pernah menolak ghanimah yang aku bagikan kepadanya, lalu pingin supaya tertancap tombak di salah satu bagian lehernya? Apakah ini Arab Badui itu?" Para sahabat lalu menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah." Lalu Nabi akhirnya kemudian mengangkatnya, mengkafani dengan jubahnya Rasulullah, lalu mensolatinya. Lalu sebuah doa terluncur dari lisan Rasulullah, "Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, ini sahabatmu, ini adalah sahabatku, dia berperang, dia berhijrah, dia berperang sampai terbunuh, dan akulah saksi atas semua perjalanan ketaatan yang dia lakukan seumur hidupnya. Kelak pada waktu di pengadilan Engkau, ya Allah. Lihat Pak, perhatikan di sini. Orang kalau sudah terjaga niatnya, permintaan akhiratnya diproses sama Allah dan dibayar kontan sama Allah dengan cash, persis sebagaimana yang dia niatkan. Itulah Pak, kalau kita sering bertanya, kenapa ada tukang becak yang secara logika, hitungan kertas, dia tidak bisa haji, tapi dia mampu haji. Mungkin dia ketika menetapkan keinginan untuk haji, tidak ada niat yang dia miliki kecuali satu, karena Allah. Dan Allah yang mengatur proses akhirnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pernah menjumpai ada orang yang buta Pak, tapi hafal Al-Quran. Saya punya seorang guru, tahfidz, orangnya buta, tapi hafal Al-Quran. Dan hafalan Al-Qurannya jauh lebih bagus daripada hafalan Quran saya. Padahal beliau buta, yang secara notabene susah untuk menghafalkan Quran. Disitulah saya tahu hati yang ikhlas yang menjadikan Allah menyelesaikan proses akhir dari niat yang telah dia miliki. Saya punya seorang guru di pondok saya dulu sebelum saya di Fakultas Syariah, cuma tamatan aliyah, cuma tamatan SMA, tapi punya pondok ribuan santri. Sekarang santrinya sudah bertebaran di mana-mana, keluaran dari Madinah, Mesir, Libya, padahal cuma tamatan aliyah. Kenapa orang-orang yang semacam itu akhirnya disampaikan niatnya oleh Allah, yang mana keinginan-keinginan tersebut sebenarnya sulit untuk kemudian didapatkan secara biasa? Karena orang kalau sudah hatinya ikhlas itu, maka Allah yang membantu proses akhirnya. Dan kalau sudah dibantu oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil baginya. Kita ini kadang-kadang pingin ini, pingin itu, pingin ini, keinginan akhirat kita gagal. Karena mungkin Allah itu berinteraksi dengan hati kita yang setengah ikhlas dan tidak sepenuhnya ikhlas. Sampai Allah tidak menyelesaikan proses akhir dari apa yang kita niatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya ada kisah nyata lagi yang saya pernah jumpai di salah satu video. Ada seorang bapak-bapak tua, umur 60 tahun, dia mendekat kepada halaqah. Bapak dan ibu dokter kalau pernah ke Madinah, itu kan kita dapetin kalau di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Mereka belajar masing-masing, kita berbeda-beda, ada yang belajar tafsir, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar sorab, ada yang belajar kitab ini. Dan salah satu halaqah kelompok kecil itu, ada yang mereka itu konsentrasinya menghafalkan Quran. Pada halaqah menghafal Quran di situ, maka pesertanya itu anak-anak muda, umur 17 sampai umur 30 tahunan. Ketika ada syekh-syekh itu guru besarnya yang menjadi pembimbing pada halaqah kelompok kecil yang menghafalkan Quran itu, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua yang ubannya sudah putih mendekat kepada halaqah tersebut, sampai syekhnya, gurunya itu berkata kepada orang tersebut, dikiranya mungkin hanya pengen melihat. Tapi karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, ya, tempat duduknya, maka guru besar itu langsung berkata, "Mahajatuka, Bapak di sini lama banget saya tadi saya lihat. Sebenarnya maunya apa di sini, Pak?" Lalu kemudian orang tua tadi yang sudah beruban rambutnya, beruban jenggotnya, berkata, "Uridu hifdzul Quran ya Syekhana." Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Jawaban ini sempat membuat syekhnya kaget. Syekhnya berkata, "Kamu umruk, berapa umur Bapak?" Orang tua itu berkata, "Fokus sitin, saya umurnya di atas 60 tahun. Lalu kemudian syekhnya itu berkata, "Sudah Pak, tidak usah menghafalkan Quran. Banyak sedekah, banyak tahajud, banyak itikaf Pak. Insya Allah Bapak akan mendapatkan ridha-Nya Allah." Tapi ternyata Bapak itu tetap duduk. Lama tetap duduk. Sampai syekhnya, guru besar itu tanya lagi, "Pak, kenapa kok masih di situ? Bapak mau apa lagi?" "Saya ingin menghafalkan Quran." Lalu syekhnya bertanya, "Saya ini penasaran dengan Bapak. Bapak itu umurnya sudah tidak lagi muda. uban sudah mendominasi rambutnya, uban sudah mendominasi jenggotnya, kenapa ingin menghafalkan Quran? Lalu bapak tua itu berkata, ya syekhona, wahai guru kami, saya itu baru tersentak ketika mendengar sebuah hadis, rumah yang tidak dibacakan Quran itu adalah rumah kuburan. Berarti saya berpikir, kalau dada saya ini tidak ada Qurannya, berarti dada saya ini dada kuburan. Dan saya tidak mau dada kuburan ini bertemu dengan tanah kuburan. Saya ingin sebelum saya mati, saya ingin menghafalkan Quran supaya dada saya tidak dada kuburan yang bertemu dengan tanah kuburan. Masya Allah ya. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikir dan jarang kita bayangkan. Syekhnya kemudian tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya berkata, ya sudah, kalau itu keinginan bapak, silahkan ikut kepada halaqah saya. Setorkan hafalan setiap hari, tapi bersungguh-sungguh. Orang tua itu gembira, Pak. Lalu saking senangnya, kemudian sebelum berpisah, dia berkata, ada pesan untuk saya, wahai syekh. Maka guru itu berkata kepada orang tua yang akan meniatkan untuk menghafalkan Quran, intasdukillaha yasduka. Kalau bapak niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya bapak sampai bapak hafal Al-Quran. Orang tua itu akhirnya bubar dari Rasulullah, dari orang tua itu, dari syekhnya, setiap harinya terhafalan Quran, yang umurnya tidak lagi muda. Dan tahukah kita, 3 tahun perjalanan dia nyetor hafalan, akhirnya beliau hafal 30 juz. Orang tua yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban. Dan setelah beliau hafal Quran setelah 3 tahun, selang beberapa bulan beliau meninggal dunia, persis dengan apa yang beliau cita-citakan. Dia ingin dadanya diisi dengan cahaya Quran, supaya cahaya Quran itu menerangi tanah kuburannya, dan Allah mengabulkan apa yang dia niatkan. Disitulah Pak, kita akhirnya paham, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Makanya kalau kita sering memperhatikan berapa duha kita, berapa witir kita, berapa sedekah kita, tapi kita tidak pernah memperhatikan hati kita dan keikhlasan kita, berarti kita ini sibuk dalam perkara kecil tetapi melupakan perkara yang besar dan vital pada kehidupan kita menjadi hamba-Nya Allah. Keikhlasan itu bukan perkara remeh. Allah itu melihat kondisi hati kita. Makanya tidaklah kita harusnya tidur sebelum memejamkan mata, kecuali yang kita harus perhatikan sudah sebesar apa saya ikhlas kepada Allah hari ini. Karena setidaknya kita belajar hari ini 3 keikhlasan, 3 keutamaan ikhlas. 1, muara dari seluruh pahala besar itu terletak kepada keikhlasan. Karena orang yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan pezina, bukan peminum khamer, tapi orang yang ahli ibadah tetapi salah niatnya. 2, merubah yang remeh menjadi besar. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas itu menjadikan apa yang dia niatkan diwujudkan dan diselesaikan proses akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keutamaan ikhlas. Yang berikutnya, sekarang baru kita masuk kepada keikhlasan. Sekarang sebelum kita membicarakan adab ikhlas, kita bicara dulu ikhlas itu apa? Definisinya bagaimana? Musuhnya keikhlasan itu apa? Tapi ternyata qadarullah ma yasha. Sudah 1 jam materi kita sampaikan. Dan tentunya kita ini baru mukaddimah. Ini sebenarnya belum masuk kepada pembahasan tentang niat. Kita ini baru mukaddimah. Ibarat perjalanan ke Semarang, kita baru sampai ke Cikampek ini, Pak. Tapi ya tidak apa-apa. Memang membahas ikhlas itu tidak bisa cepat. Membahas ikhlas itu tidak bisa singkat. Karena dia mengulik masalah yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau akhirnya dalam kesempatan hari ini tidak sampai tuntas, belum sampai tuntas. Sekali lagi saya mohon maaf, kita baru sampai mukaddimah ini. Saya tadi berusaha untuk meringkas-ringkasnya, tapi memang materi keikhlasan itu tidak bisa disingkat. Tulisan masih bisa disingkat, baju masih bisa dipersempit, rumah yang terlalu besar bisa dijual separuhnya. Tapi kalau sudah bicara niat dan keikhlasan itu memang tidak bisa disingkat dan tidak bisa diperpendek. Saya mohon maaf, mungkin insya Allah kalau Allah masih memberikan kita kesempatan bersua dan berjumpa, kita bahas niat itu apa, adab ketika kita menjaga niat itu bagaimana, ciri khasnya seorang dokter yang niatnya ikhlas itu bagaimana, ciri khasnya seorang ustadz yang niat ikhlasnya itu bagaimana. Bukan untuk nilai orang, tapi untuk nilai diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sering mikir sedekah kita sudah berapa, umroh kita sudah berapa, haji kita sudah berapa kali, tapi justru niat dan keikhlasan itu luput dari introspeksi kita. Padahal dulu Nabi itu tidak ada hal yang paling diintrospeksi beliau setiap waktunya kecuali keikhlasan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedetail itu dan harus sesering itu kita introspeksi tentang hati, Ustaz? Karena kita punya Allah, Tuhan yang sangat detail memeriksa hati setiap manusia ketika menjadi makhluknya. Barakallahu fikum, insya Allah kita lanjutkan. Kalau Allah masih memberikan sumur di ladang, insya Allah kita bertemu kembali dan kita akan meneruskan kembali insya Allah. Dan saya minta secara khusus, siapapun yang ngajar di Pogi Jaya, tolong doakan para ustadz itu ikhlas, Pak. Ikhlas, Ibu. Karena yang paling berat ketika menjadi seorang yang menyampaikan ilmu bukan materinya, bukan hafalan Qur'annya, tapi menjaga niatnya supaya dia memastikan apa yang keluar itu adalah dia niatkan untuk Allah. Dan menjaga niat itu berat. Semoga kita kalau menjadi seorang yang menyampaikan ilmu, orang yang ikhlas. Kalau menjadi dokter, dokter yang ikhlas. Karena itulah yang akan menjadikan kebahagiaan dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Barakallahu fikum, mungkin ini maaf saya ke Pak Budi, Pak Dokter. Saya mohon maaf kalau baru sampai mukadimah, Pak Dokter. Karena memang tidak bisa singkat. Kalau fakultas kedokteran aja 7 tahun ya, keikhlasan ini ya sekitarnya harusnya juga 7 tahun insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Saya serahkan kembali ke Pak Budi.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirage Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda.
7: Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagi kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. "Esok pagi saja," katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak
porsi waktunya buat ibadah. Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit. Ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDSFM.
2: Di tengah peradaban yang tandus oleh kebenaran, di jantung kota Mekah yang riuh oleh perdagangan duniawi, tersebutlah sebuah nama yang harumnya melampaui wangi kesturi termahal, Khadijah. Ia adalah seorang wanita yang kemuliaan dan martabatnya menjadi legenda. Seorang saudagar yang ketajaman bisnisnya ditakuti sekaligus disegani. Namun, di balik benteng kemandirian dan lautan hartanya, hatinya menyimpan sebuah kerinduan akan sosok pasangan jiwa yang tak silau oleh gemerlap dunia. Inilah kisah tentang bagaimana takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda yang jujur. Sebuah pertemuan yang tidak hanya akan melahirkan kisah cinta teragung dalam sejarah, tetapi juga menjadi pondasi bagi turunnya risalah terakhir untuk seluruh umat manusia. Di tengah-tengah hamparan padang pasir yang tandus dan di bawah langit Arab yang membentang luas, berdirilah kota Mekah, sebuah pusat peradaban dan perdagangan yang tak pernah tidur. Di jantung kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kafilah dagang dan gema syair para penyair inilah, tersebutlah nama seorang wanita yang kemuliaan dan kehormatannya menjadi buah bibir di seluruh kabilah. Dialah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita dari suku Quraisy, suku paling terpandang di Mekah. Ia bukanlah sekadar wanita biasa. Ia adalah lambang kebijaksanaan, kemandirian, dan kesucian. Masyarakat Mekah, yang pada saat itu masih terbenam dalam kejahiliahan, memberinya gelar yang begitu agung, At-Tahirah, yang berarti wanita yang suci. Gelar ini bukanlah sanjungan kosong, melainkan cerminan nyata dari akhlaknya yang luhur, perilakunya yang terjaga, dan martabatnya yang tak pernah ternoda di tengah masyarakat yang permisif. Ia adalah mawar yang mekar dengan keindahannya sendiri di tengah gurun, menebarkan keharuman akhlak mulia yang langka pada zamannya. Perjalanan hidup Khadijah telah menempanya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Sebelum dikenal sebagai saudagar wanita terkaya di Mekah, ia telah melalui dua kali pernikahan yang berakhir dengan duka. Suami pertamanya adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, yang memberinya seorang putra. Namun, takdir berkata lain. Sang suami wafat dan meninggalkan Khadijah sebagai seorang janda. Tak lama kemudian, ia menikah lagi dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Namun pernikahan ini pun berakhir dengan perpisahan. Dua pengalaman ini, meskipun pahit, tidak meruntuhkan semangatnya. Justru, dari sanalah terpancar kemandiriannya yang luar biasa. Ia mewarisi harta dari mendiang suaminya, dan dengan kecerdasan serta visinya yang tajam, ia tidak hanya menjaga harta itu, tetapi juga mengembangkannya menjadi sebuah imperium bisnis yang menggurita. Ia membuktikan bahwa seorang wanita mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mengelola urusan dunia dengan piawai tanpa harus mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa di tengah budaya patriarki yang begitu kental. Bisnis yang dikelola Khadijah bukanlah bisnis skala kecil. Kafilah dagangnya merupakan salah satu yang terbesar di antara para saudagar Quraisy. Ketika kafilah-kafilah lain berkumpul untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam atau Yaman, konon besarnya kafilah dagang milik Khadijah. Seorang setara dengan gabungan kafilah milik seluruh pedagang Quraisy lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besar skala usahanya dan betapa besar kepercayaan para investor yang menanamkan modal kepadanya. Ia menjalankan bisnisnya dengan sistem mudharabah atau bagi hasil, mempekerjakan para lelaki terpercaya untuk menjalankan barang dagangannya ke pusat-pusat perniagaan. Namun, Mengelola bisnis sebesar itu tentu membutuhkan seorang manajer operasional yang tidak hanya cakap, tetapi juga memiliki integritas tertinggi. Khadijah sangat selektif dalam memilih orang, karena satu kesalahan kecil akibat ketidakjujuran dapat meruntuhkan reputasi dan bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Di tengah pencariannya akan sosok manajer yang ideal, sebuah nama mulai terdengar berbisik di telinga Khadijah, dibawa oleh angin gurun dan percakapan di pasar-pasar Mekah. Nama itu adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda dari Bani Hashim yang usianya kala itu baru menginjak 25 tahun. Pemuda ini belum memiliki kekayaan atau jabatan, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah reputasi yang tanpa celah. Sejak kecil, ia dikenal di seluruh Mekah dengan dua gelar yang melekat erat pada dirinya. As-Sadiq, alias yang benar, dan Al-Amin, atau yang dapat dipercaya. Kejujurannya dalam bertutur kata dan amanahnya dalam memegang janji telah menjadi legenda. Tak pernah sekalipun ia berdusta, tak pernah sekalipun ia berkhianat. Karakternya yang agung bersinar terang di tengah kegelapan moral kaumnya. Kabar tentang pemuda luar biasa inilah yang sampai kepada Khadijah, membangkitkan minat dan rasa penasarannya. Ia berpikir, inilah sosok yang ia cari-cari untuk memimpin kafilah dagangnya yang paling berharga. Tanpa ragu, Khadijah segera mengambil inisiatif. Ia mengutus salah seorang kepercayaannya untuk menemui Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi Nabi, menyampaikan sebuah tawaran bisnis yang sangat istimewa. Melalui utusannya, Khadijah menawarkan kepada Nabi untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Tawaran ini bukan tawaran biasa, sebagai bentuk penghargaannya atas reputasi yang disandang oleh beliau. Khadijah menjanjikan upah atau komisi yang jauh lebih besar dibandingkan yang pernah ia berikan kepada pedagang-pedagang lain. Ia siap memberikan keuntungan dua kali lipat. Mendengar tawaran yang adil dan sangat baik itu, Nabi Muhammad setelah berdiskusi dengan pamannya Abu Thalib yang selama ini merawatnya, menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ini adalah sebuah pertemuan antara modal yang diberkahi dengan kepercayaan yang tak ternilai. Sebuah awal dari kemitraan bisnis yang akan mengubah takdir keduanya selamanya. Dengan kesepakatan yang telah terjalin, persiapan perjalanan pun dimulai. Khadijah menyerahkan barang-barang dagangan terbaiknya kepada Nabi Muhammad. Namun, sebagai seorang pebisnis yang teliti dan bijaksana, ia tidak melepas beliau sendirian begitu saja. Untuk mendampingi Nabi dan membantunya selama perjalanan, Khadijah menugaskan seorang pelayan lelakinya yang paling ia percaya, bernama Maisaroh. Tugas Maisaroh bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk mengamati dengan saksama setiap gerak-gerik, tutur kata, dan cara Nabi berinteraksi serta berbisnis selama di Syam. Khadijah ingin mendapatkan laporan langsung dan terperinci mengenai kepribadian pemuda yang digelari Al-Amin itu. Dengan demikian, berangkatlah kafilah dagang itu membelah padang pasir menuju Syam, membawa harapan besar dari seorang saudagar wanita terkaya di Mekah, di bawah pimpinan seorang pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Dengan Maisaroh sebagai saksi mata dari takdir agung yang mulai terungkap. Perjalanan melintasi gurun menuju Syam adalah sebuah ujian ketahanan. Terik matahari yang membakar kulit di siang hari dan dinginnya malam yang menusuk tulang adalah kawan akrab bagi para musafir. Namun dalam perjalanan kali ini, Maisaroh merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mengamati Nabi Muhammad, sang pemimpin kafilah, dan mendapati beliau memancarkan ketenangan yang luar biasa. Setiap langkahnya mantap, setiap keputusannya bijaksana. Maisaroh mulai memperhatikan keajaiban-keajaiban kecil yang seolah-olah mengiringi perjalanan mereka. Ketika panas matahari mencapai puncaknya dan membuat para anggota kafilah lain kelelahan, Maisaroh melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana segumpal awan putih senantiasa menaungi Nabi Muhammad.